Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Injil Fabiola Yosagi akan membawakan program Indah Berarti. Program ini akan diputar kembali malam hari 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar yang memilih

tanggung jawab, panggilan sebagai hidup dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk peduli dengan bangsa kita. Mungkin tidak terlalu banyak yang kita buat, tetapi satu hal yang besar yang bisa kita lakukan bangsa kita. Buat tema doa yang membangun bangsa. Satu ayat firman Tuhan yang mendasari dari renungan kita hari ini adalah Yeremia pasal 29 ayat 7. Dari Yeremia pasal 29 ayat 7 yang akan kita baca sama-sama. Untuk itu para pendengar yang saat ini sedang memegang Alkitab, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Yeremia 29 ayat 7 berkata demikian, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Sekali lagi, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Pergi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi bangsa kita hari ini, ada begitu banyak hal yang bisa kita tafsirkan, bahkan kita bisa mungkin sesama sahabat atau komunitas kita, kita mungkin sedang kita bisa sampai pada sebuah pembicaraan-pembicaraan tentang kondisi dan bangsa dan negara kita. Tapi apa artinya kita membahas, kita melihat semua keterbatasan, semua kekurangan atau semua kondisi ini hanya sampai pada sebuah pembahasan atau diskusi? Kita punya panggilan lebih besar lagi bagi bangsa ini adalah menjadi bagian dari bangsa yang menggumuli bersama-sama mendoakan bangsa ini. Karena ketika bangsa menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah situasi, banyak orang merasa bahwa ketidakadilan itu muncul, kemudian ada banyak perpecahan, kemudian ada krisis ekonomi, korupsi yang tidak berkesudahan, konflik sana-sini, dan ada banyak sekali tantangan-tantangan lainnya. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil hanya untuk mengeluhkan bangsa ini, mengeluhkan, mengeritik, tetapi kita dipanggil untuk menjadi bagian, mendoakan dan mengambil bagian dalam membangun bangsa. Karena doa itu memiliki kuasa, doa itu mengubahkan. Doa itu kita berhadapan dengan Dia, Allah yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 disampaikan kepada bangsa Israel. Pesan firman Tuhan ini disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka sedang berada dalam kondisi sebagai orang-orang yang terbuang. Mereka hidup di dalam pembuangan, mereka ada di dalam kekuasaan bangsa Babel. Mereka mungkin merasa bahwa mereka sedang berada di tempat yang bukan pilihan mereka dan pasti bukan harapan mereka, bukan keinginan mereka. Tapi justru di tempat ini Tuhan membawa mereka untuk mereka hidup. Mereka berada di tempat ini bukan sebuah waktu yang pendek. Tapi mereka menjalani kehidupan dalam pembuangan ini selama 70 tahun. Tapi di tengah-tengah situasi ini, Tuhan justru berkata kepada mereka untuk supaya apa? Mengusahakan kesejahteraan kota itu. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi ada sedalah

dalam doa-doa kita untuk setiap kondisi bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin-pemimpin daerah kita. Sangat menarik sekali bahwa Tuhan meminta supaya bangsa Israel berdoa bagi kota tempat mereka berada. Mengapa demikian? Karena doa membuat hati kita terlibat langsung di dalamnya. Kita punya kesadaran, kita punya kerinduan, kita punya harapan. Yang tidak hanya kita perjuangkan sendiri, tetapi kita bawa di hadirat Tuhan. Kita bawa kepada Dia, Sang Penguasa yang mengatur, yang mengontrol setiap kehidupan bangsa. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa semua kondisi ketidakbaikan, semua perubahan yang terjadi atau ketidakadilan yang kita rasakan kemudian kita harus membenci. Tidak. Tetapi justru demikian, dalam apapun kondisi itu, kita hadir sebagai orang percaya yang hadir untuk membawa setiap keadaan dalam doa-doa kita. Ketika kita berdoa bagi bangsa, kita belajar melihat bahwa bangsa bukan hanya dari masalahnya, tetapi bagaimana setiap potensi-potensi yang ada di dalamnya, ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak di dalam kontrol Tuhan. Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita ketika kita datang untuk membawa bangsa kita di dalam doa adalah kita minta. Kita minta kepada Tuhan, kita minta di hadapan Tuhan supaya Tuhan apa berkarya bagi bangsa kita. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya mereka memiliki hikmat Tuhan, hikmat surgawi, hikmat yang murni, hikmat yang tulus, hikmat yang penuh belas kasihan. Hikmat itulah yang menyertai mereka dalam segala tugas, tanggung jawab, dan keputusan-keputusan bagi bangsa. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang berhikmat, maka dia tahu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita juga minta kepada Tuhan, bukan hanya melihat kepada hari ini, tetapi kita bagaimana kita melihat kepada hari esok, kepada masa depan. Sehingga kita harus mendukung, kita harus meminta Tuhan menyiapkan generasi-generasi penerus sebagai generasi-generasi yang bertanggung jawab, generasi yang mewarisi hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka bisa tampil sebagai pemimpin-pemimpin kelak, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita juga terus berdoa, kita minta supaya ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita. Menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, supaya di dalam damai sejahtera itulah kita bisa saling menopang, saling membangun, bangsa kita dibangun menjadi bangsa yang kuat. Supaya juga kita, Tuhan membentuk karakter-karakter yang jujur dan bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Dan terlebih lagi, kita sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini hadir menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh bersikap pasif, tetapi bagaimana kita aktif untuk terlibat di dalam berbagai pembangunan bangsa ini. Mungkin walau hanya sekecil, kita mungkin berpikir doa itu terlalu simpel, tetapi doa itu kita lakukan tanpa terlihat, tetapi dia punya kuasa yang bisa menggetarkan dunia. Kemudian kita juga bagaimana doa membuat kita hadir menjadi berkat. Karena kita tahu bangsa kita membutuhkan banyak anugerah Tuhan. Tempat di mana kita tinggal, kota di mana kita tinggal, kelurahan, RT, RW, di semua tempat membutuhkan damai sejahtera. Sehingga bagaimana kita bisa hadir menjadi berkat di tempat di mana kita berada. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang erat

dalam kesejahteraan satu dengan yang lain, sehingga kita dapat hidup dalam satu kesatuan yang tidak terpisah dari bagian masyarakat. Ketika lingkungan kita damai, dampaknya juga pasti di dalam hidup kita, keluarga kita, diri kita. Ketika kita melihat masyarakat berkembang, adil dan makmur, kita ikut juga menikmati segala sesuatunya, menikmati hasilnya. Ketika kita melihat generasi muda tumbuh dengan baik dan bertanggung jawab, maka kita memiliki harapan dan masa depan yang pastinya lebih baik. Karena itu sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang percaya di negeri ini, maka kita tidak boleh bersikap yang penting saya aman, yang penting keluarga saya aman, yang penting saya baik-baik saja. Tapi kita benar-benar dipanggil untuk memiliki hati yang lebih luas. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang lebih mengasihi lagi. Sehingga kita perlu menanamkan di dalam diri kita untuk mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena dengan doa-doa kita, kita bisa berjalan bersama dengan tindakan-tindakan kita. Karena doa bukan pengganti tindakan kita, dan tindakan kita bukan pengganti doa. Kedua-duanya punya keterkaitan erat, saling bergandengan tangan, saling berjalan bersama. Doa bagi bangsa menjadikan hidup benar di tengah bangsa, melayani sesama, menjadi berkat bagi bangsa. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh bangsa, tetapi kita bisa mulai dari tempat di mana Tuhan menempat. Kita mulai dari keluarga kita, dari rumah kita. Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, membangun mesbah-mesbah doa di dalam keluarga kita sebagai tempat kita membangun kesatuan hati di hadapan Tuhan. Bagaimana kita di tempat pekerjaan kita, kita membangun budaya kejujuran dalam segala hal. Kita melakukan dalam takut akan Tuhan segala pekerjaan kita, dan menjadikan pekerjaan kita sebagai bentuk kita menghormati Tuhan. Dan bagaimana kita hadir di tengah-tengah orang-orang percaya di gereja kita, untuk kita bisa membangun kesatuan sesama orang percaya menjadi satu kekuatan yang kokoh untuk membangun sebuah persatuan. Bagaimana kita hadir sebagai masyarakat dan kita peduli dengan sesama kita. Jangan sampai kita hidup bermasyarakat tapi tetangga kita sendiri pun kita tidak kenal. Mari kita hidup bangun peduli satu dengan yang lain. Dalam doa kita, kita membawa bangsa kita di hadapan Tuhan, dan kita membawa segenap panggilan hidup kita sebagai orang percaya yang Tuhan tempatkan di negeri ini, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah daerah kita, tempat kita, RT RW kita. Bukan tanpa tujuan Tuhan. Tuhan tempatkan kita hadir sebagai orang percaya di tengah-tengah berbagai perbedaan. Untuk supaya apa? Kita menghadir sebagai pribadi-pribadi yang menjadi garam dan terang. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang hanya pandai berbicara tentang bangsa, tetapi hadir sebagai orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan panggilan hati yang mau peduli, mau mendoakan, mau menggumuli. Dan hari-hari ini bangsa kita membutuhkan begitu banyak orang-orang yang mau hadir sebagai pendoa-pendoa bagi untuk mengasihi bangsa menjadi berkat. Mari kita hadir di tengah-tengah bangsa.

doa yang membangun bangsa bukan yang meminta tuubah, tetapi doa menguta dan untuk menjadi bagian di dalam pembangunan bangsa. Apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi? Mari kita dalam pembangunan bangsa ini melalui kehidupan doa kita, dan kita aktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana Tuhan tempatkan. Jadilah pribadi-pribadi yang menjadi terang, ruhi, yang mempengaruhi lingkungan kita, yang menghadirkan sejahtera bagi tempat di mana kita Tuhan tempatkan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menyadari dan mengingat dan sampaikan, mengusahakan supaya kita hadir sebagai orang-orang percaya yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat kita, danlah pendoa-pendoa bagi bangsa setia. Surga, kami mengucap syukur karena firman Tuhan ingat tentang bangsa ini. Isi keadaan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Percaya di tengah-tengah

mengirimkan di SM dengan nomor SMS kami atau WhatsApp kami di 081-222-477-567 dan kirimkan dalam bentuk format SMS kemudian atau WhatsApp nama, tempat tinggal dan pokok doa, dan kami akan langsung membawa di dalam doa untuk setiap pokok doa yang masuk. Pokok-pokok doa yang sudah masuk kita akan sama-sama membawa di hadapan Tuhan untuk kita doakan bersama-sama. Kami akan mendoakan untuk pertama-tama mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka. Untuk itu kami akan mendoakan para pendengar yang membutuhkan dukungan doa untuk kesehatan mereka. Mari kita berdoa. Di hadapan Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh kuasa, Allah kami yang dahsyat, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan saat ini kami juga Tuhan membawa di dalam doa untuk para pendengar suara indah di tengah-tengah segala pergumulan mereka, di tengah-tengah segala sakit penyakit yang sedang mereka hadapi. Kami membawa di dalam doa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar yang memohon kesembuhan Tuhan bagi kakinya yang saat ini Tuhan mengalami masalah pasca kecelakaan. Tuhan, anugerah-Mu dan lawatan-Mu lah yang akan memampukan sehingga Ibu Meliana boleh mengalami pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jama bagian kakinya yang sakit dan Engkau memulihkan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan bagi anaknya Revalina juga di dalam pendidikan yang sedang dijalani, agar dia menjadi anak muda, generasi muda yang takut akan Tuhan, yang memiliki masa depan yang pasti di dalam Tuhan, dan Tuhan berkati di dalam pendidikan yang dia jalani. Berkati juga untuk suaminya di dalam pekerjaan yang ada Tuhan, agar supaya Tuhan melalui pekerjaan ini berkat Tuhan juga mengalir di tengah-tengah keluarga. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga di dalam segala pekerjaan yang dikerjakan dia hanya memandang kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Bapak Matius di Holis dengan segala pergumulan sakit yang dialami, Tuhan menolong dan Tuhan melawat, karena kami percaya kuasa dan bilur-bilur-Mu itulah yang menjadi penyembuh bagi hamba-Mu Pak Matius di tengah-tengah segala pergumulan sakit penyakit yang dihadapi. Kami terus berdoa memberkati Tuhan keluarga Pak Matius, dan biarlah kasih setia Tuhan melingkupi dan menyertai hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Kristina yang ada di Geger Kalong dengan semua pergumulan pasca stroke yang dialami. Kami Tuhan terus memohon berkat dan anugerah Tuhan untuk memulihkan hamba-Mu ini sehingga dia boleh mengalami pemulihan. Bagian-bagian tubuhnya yang mengalami kelemahan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjama dan memberikan kesehatan sehingga Pak Kris boleh kembali pulih. Dan doa kami juga untuk anaknya Joakim, kiranya kasih setia Tuhan melawat anak-Mu ini sehingga Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan yang mengalami cerebral palsy, kami terus berdoa anugerah Tuhan menjama melawat anak ini dalam semua proses pemulihan, dalam semua proses terapi. Tuhan pakai untuk menjadi berkat untuk kesembuhan. Dan kami juga doakan pergumulan Pak Kris dalam penjualan rumah. Kami mohonkan Tuhan, Engkau buka jalan untuk setiap penjualan rumah. Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan sehingga rumah-rumah yang ada ini Tuhan boleh terjual. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami Tuhan percaya bahwa Tuhan Engkau punya kuasa dan kesembuhan Tuhan sehingga segala sakit penyakit kami, kami tahu ada di dalam kontrol Tuhan. Demikian juga apa yang sedang dialami oleh Ibu Sri Lestari. Kami mohonkan anugerah dan kemurahan Tuhan untuk menopang dan melawat hamba-Mu ini sehingga Ibu Sri boleh mengalami pejamahan Tuhan dan boleh mengalami pemulihan di dalam segala pergumulan sakitnya. Berikan sukacita di tengah-tengah segala kelemahan, karena kami tahu dari sukacita Tuhan itulah Ibu Sri boleh melihat segala sesuatu dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pekerjaan-pekerjaan dan pendidikan ekonomi di tengah-tengah keluarga hari-hari ini. Kita akan doakan mereka yang sudah mengirimkan pokok doa ini. Mari kita satu dalam doa. Kami juga menyerahkan ke dalam

tangan Tuhan untuk Sharon, Sherlyn, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka yang sedang mereka hadapi, dan juga di dalam kehidupan masa muda mereka untuk menggumuli tentang pasangan hidup. Kami serahkan juga semua di dalam kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah pemelihara hidup mereka. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi Sharon dan Sherlyn. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik di dalam masa depan mereka. Sehingga segala sesuatu biarlah apa yang mereka letakkan di dalam tangan Tuhan, disitulah Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong dan merawat mereka. Berkati Sharon dan Sherlyn di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doakan Tuhan untuk Susan, Maureen, Keisha Angelina, Abed, Axel. Kami doakan Tuhan agar supaya di tengah-tengah segala pergumulan mereka mencari pekerjaan, di tengah-tengah pergumulan mereka mengupayakan pekerjaan, baik yang di Australia, di manapun mereka Tuhan mengupayakannya, kami mohon Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan berikan yang terbaik bagi masa depan mereka. Apapun Tuhan, sekecil apapun yang mereka upayakan, Tuhan buka jalan. Karena kami tahu Tuhan, dalam pengharapan mereka kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan menganugerahkan kepada mereka apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Demikian juga dengan pasangan hidup yang mereka gumuli, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang menjadi sumber jawaban dari apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Doa kami naikkan juga untuk Bapak Wewei dalam kehidupannya Tuhan, untuk pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Kami Tuhan berdoa karena kami tahu apa yang terbaik bagi Pak Wewei ada di dalam kehendak Tuhan. Dan Pak Wewei boleh menyerahkan semua itu di dalam kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu lah yang jadi di dalam semua kerinduan hatinya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami hari ini Tuhan. Kami serahkan untuk para pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan, baik yang ada di tingkat pusat maupun ke daerah-daerah, bahkan di tingkat kelurahan RT/RW. Anugerah Tuhan, hikmat Tuhan, takut akan Tuhan menyertai mereka. Kami merindukan bangsa kami penuh dengan damai sejahtera. Dan mari Tuhan, Engkau lawat para pemimpin kami supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hikmat Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami Tuhan dengan para pendengar suara indah yang Tuhan tambahkan satu tahun usia di dalam hidup mereka. Kami doakan ada Bapak Walman di Rancamas, dan kami doakan ada Ibu Ain di Batu Nunggal Indah. Hari ini di 1 September Tuhan berkati lagi mereka dengan usia yang bertambah. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan berikan sukacita di tengah-tengah semua anugerah Tuhan yang baru. Berikan kekuatan, kesehatan dan keluarga mereka Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Mendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program Indah Bersama Tuhan. Bagi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan terus mendukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Silakan saudara mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setiap pokok doa yang masuk akan kami bawa di dalam doa. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jikalau kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjadi bangsa yang membangun bangsa kita menjadi bangsa yang besar, yang penuh dengan damai sejahtera, dengan mengambil peran sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa ini untuk terus menjadi berkat. Terima kasih, saya Fabiola Yustein mengucapkan terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Fiana.

0: Waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya. Syaratnya, SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat ya. Ada di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGON01 dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya hari ini ada di Rest Area 78 Kiara Arta Park dan juga Jogja Riau Junction. Besok hari Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan 10 Avenue. Kamis ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang ya. Hari ini ada di Super Indo Ujung Berung, besok di Super Indo Antapani, dan Kamis ada di Super Indo Raja Wali. Buat yang Kabupaten Bandung nih dan juga Cimahi, jam pendaftaran itu sama, Senin sampai dengan Kamis jam 8 sampai 11. Kalau Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10 aja. Kabupaten Bandung hari ini ada di Ricis Factory Rencong Bale Endah dan kantor Kecamatan Cicalengka. Rabu besok di Auto 2000 Ranca Ekek dan kantor Kecamatan Ciparai. Hari Kamis di Simpang Jalan Baru Majalaya dan satunya lagi di Taman Kota Bale Endah. Buat Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB, Rabu dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana bisa temenin kalian di hari pertama bulan September. Semoga September ini menjadi bulan yang lebih baik lagi, bulan dimana kita bisa menjadi orang yang lebih bijaksana lagi, lebih ya pokoknya semuanya dilebihkannya, lebih sehat lagi, lebih bahagia lagi, lebih sukacita lagi, damai sejahtera lagi, dan lain sebagainya. Seperti biasa aku mau memberikan informasi-informasi terkini. Yang pertama dari dunia olahraga. Kalian pasti tahu ya kalau pencinta olahraga datangnya dari pesepak bola Lionel Messi. Dia mengumumkan pensiun dari timnas Argentina lewat unggahan di Instagram pada hari Senin 31 Agustus 2026. Di dalam tulisannya, Messi menyebutkan keputusan itu terasa menyakitkan, tapi dia paham inilah cinta. Dia nulisnya gini, saya cinta, saya pernah cinta, dan saya akan selalu cinta berada di timnas. Sekarang saya jadi salah satu dari kalian mendukung dari luar, karena dia sudah 20 tahun ya ada di timnas ya. Dia mengaku sudah memberikan segalanya dan gak punya lagi yang bisa diberikan. Sementara di belakangnya ada pemain-pemain muda yang pantas mendapatkan tempat. Messi menutup perjalanan 20 tahun bersama timnas Argentina. Dia berterima kasih kepada keluarga, pelatih, rekan satu tim dan pendukung. Lalu menyebut mulai sekarang dia bakal mendukung dari luar lapangan. Di akhir tulisan, Messi juga menyebut kalimat itu sebenarnya dia tulis pada 21 Juli, 2 hari setelah final Piala Dunia. Jadi mulai sekarang kita tidak bisa melihat ketangkasan Messi di timnas Argentina dalam bermain sepak bola ya.

0: Yuk, dari perekonomian dulu aja, ada berita baik buat pelaku usaha yang sering transaksi rupiah dan dolar Singapura. Bank Indonesia dan Bank Sentral Singapura resmi mengoperasikan skema local currency transaction yang memungkinkan transaksi bisnis antara Republik Indonesia dan Singapura dilakukan langsung, mau pakai rupiah atau pakai dolar Singapura, tanpa perlu dikonversi dulu ke dolar Amerika Serikat. Skema ini jadi tindak lanjut dari MOU Bank Indonesia dan Bank Sentral Singapura 2022 dan resmi berjalan berdasarkan peraturan anggota Dewan Gubernur 2026. Manfaatnya apa nih? Tentu saja, biaya transaksi jadi lebih hemat, resiko fluktuasi nilai tukar juga berkurang, dan proses pembayaran ekspor-impor maupun investasi lintas negara itu juga jadi lebih efisien kan? Kerangka ini juga sekaligus memperkuat nih integrasi keuangan ASEAN lewat penggunaan mata uang lokal yang lebih luas lagi. 全世界大歌唱 Nih pendengar, ini benar-benar kabar baik di tengah kabar yang banyak gak baik ya. Jadi buat kamu pelaku usaha, transaksi ini bisa difasilitasi lewat bank-bank yang ditunjuk sebagai appointed cross currency dealer seperti BCA, Mandiri, BNI, CIMB Niaga di Indonesia, dan DBS, OCBC, UOB di Singapura. Wih, ini tuh kalau kita lihat langkah yang kecil tapi dampaknya tuh besar banget ya buat perdagangan Republik Indonesia dan Singapura. Jadi mulai sekarang udah gak usah lagi tuh dikonversi dulu dari rupiah ke dolar Amerika Serikat dulu, baru ke dolar Singapura, atau sebaliknya dari dolar Singapura konversi ke dolar AS dulu, baru pakai rupiah dikonversi lagi. Nah, itu sudah tidak usah lagi ya, supaya tidak ada resiko fluktuasi nilai tukar. Itu aja, dan Viana masih bakal balik lagi buat bagiin berita selanjutnya setelah jeda berikut ini.
1: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
2: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
1: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
2: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung OG, bebas biaya admin, jeng bisa deposito OG, dijamin LPS.
1: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
2: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung OG. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
2: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.

Ya, pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning, dan berita terakhir kita datang dari fauna, kembali dari orang utan. Ini ada apa dengan orang utan? Kemarin beritanya orang utan semua, guys. Apa gara-gara aku ngebuka berita orang utan, jadi akhirnya algoritmanya kayak gitu-gitu ya? Yuk, ada beberapa informasi tentang orang utan. Yang pertama dari Solo Safari. Seekor orang utan bernama Didi. Didi, kamu ngapain Didi? Katanya kabur dari exhibit Solo Safari ke kawasan Universitas Negeri 11 Maret, Jebres, Jawa Tengah. Seperti ini, guys, sudah setengah bulan yang lalu ya, pada Selasa 18 Agustus sore. Tapi karena videonya lucu, jadi aku pengen ngebagiin sama kalian. Jadi di dalam video yang beredar, dia nampak menjatuhkan satu sepeda motor, guys. Dia tuh jatuhin, bener-bener iseng aja gitu, kayak ngejatuhin sepeda motor. Jadi sepeda motornya tuh parkir dua bersampingan. Ketika dia jatuhin satu sepeda motor, jadi sepeda motor sebelahnya jadi ikut jatuh juga. Abis itu dia bergerak masuk ke sebuah warung makan. Aduh, dia mau ikutan makan gitu kesana ya, saudara-saudara. Terus udah gitu, petugas Solo Safari menyadari Didi gak berada di eksibit itu sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, dan tim mereka langsung melakukan pencarian. Orang utan ini sempat terlihat di kawasan Pasar Semangka sebelum bergerak ke rumah makan Bengawan. Dan Didi akhirnya berhasil ditemukan petugas, kemudian dibius, dievakuasi kembali ke Solo Safari sekitar pukul 16.40. Jadi lumayan lah ya, Didi udah jalan-jalan 1 jam setengah lah ya. 1 jam setengah itu kan dari petugas Solo Safarinya ngeh kalau si Didi gak ada. Nah, kita gak tahu kan si Didi itu perginya dari kapan kaburnya. Manajemen Solo Safari menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas peristiwa ini. Pertanyaannya, kok bisa sih terjadi? General Manager Solo Safari, Miana Harikna, menyebutkan kalau Didi itu penasaran buat manjat tembok, guys. Jadi kalau detailnya, dia tuh manjat tembok, terus udah gitu kayak manusia, guys, melepas elektrik pengaman. Intinya tuh di situ. Dan sudah diketahui juga sebab lepasnya, karena pengamanan Solo Safari itu berlapis, dan dia itu memang karena orang utan, jadi 90% bisa meniru orang atau manusia. Jadi dia tuh sangat curious sekali untuk lihat dan menjalankan cara buat mematikan atau melepas si elektrik tadi. Ya, tapi memang benar sih, guys, menurut riset Nicholas J. Mulcahy dan juga Joseph Cole yang berjudul Apes Safe Tools for Future Use di tahun 2006, disimpulkan kalau orang utan tuh punya kemampuan kognitif yang tinggi. Di dalam eksperimen yang melibatkan 5 primata bonobo dan 5 orang utan, mereka tuh bisa milih, bisa bawa, bisa nyimpen alat yang tepat buat digunakan 1 jam kemudian. Pada eksperimen kedua, mereka bisa nyimpan alat untuk digunakan 14 jam kemudian. Jadi temuan-temuan ini tuh mengisyaratkan kalau kemampuan dasar untuk merencanakan masa depan itu udah berkembang pada si kera besar ini sejak lebih dari 14 juta tahun yang lalu, yaitu ketika semua spesies kera besar yang ada saat ini masih punya nenek moyang yang sama. Di dalam eksperimen lanjutan, Mulcahy yang tertuang dalam riset An Orang Utan Hangs Up a Tool for Future Use di tahun 2018, ditemukan kalau orang utan bernama Riau bisa menyimpan alat dengan kreatif, katanya. Riau secara spontan menggantung alat di celah pagar kandang supaya bisa dipakai lagi nanti, aduh. Tapi ketika dia tahu alatnya udah gak akan dipakai lagi, dia gak akan ngegantungin alat itu. Nah, ini tuh menunjukkan kalau orang utan dapat mengantisipasi kebutuhan masa depan dan menggunakan alat secara fleksibel. Oke deh kalau begitu. Nah, sekarang selanjutnya masih tentang orang utan juga, tapi ini kisahnya sedih sih. Seekor orang utan jantan dewasa ditemukan lemas dan tidak sadarkan diri di perkebunan sawit warga di Desa Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Ketapang, Kalimantan Barat, Minggu 30 Agustus sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dia diberikan nama Sampurna. Tim gabungan BKSDA Kalimantan

Barat, Seksi Konservasi Wilayah 1, Ketapang, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia mengevakuasi Sampurna ke pusat rehabilitasi di Sei Awan, Ketapang. Tidak ditemukan luka bakar di tubuhnya, tapi dia mengalami gangguan pernafasan sampai butuh oksigen dan infus. Dokter hewan menduga ini akibat terpapar asap karhutla selama beberapa hari. Sarbandi dari BKSDA Kalimantan Barat menyebutkan orang utan itu diduga bergeser dari habitatnya karena kebakaran hutan dan lahan lalu berada di area perkebunan. Nah, untuk Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia itu berdiri sejak tahun 2008 dan memang bekerja menyelamatkan serta merehabilitasi orang utan, monyet ekor panjang, dan kukang. Sejak 2012, yayasan ini mengoperasikan pusat rehabilitasi orang utan di Desa Sei Awan, Ketapang dengan lahan lebih dari 200 hektar. Satwa yang masuk dirawat sampai siap dilepas liarkan kembali ke habitatnya, lalu tetap dipantau setelah dilepas. Nah, jadi bagi pendengar juga dari YIARI ini membuka donasi juga ya lewat websitenya mereka. Kalau menemukan satwa liar dalam kondisi terancam, jangan didekati atau jangan ditangani sendiri, langsung laporkan ke petugas. Oke, pendengar, jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat masuk ke main topik kita di Trending Topic Morning pada hari ini. Selasa, kita bahas apa ya? Yuk kita bahas kepribadian.

0: olahraga sejak pagi sebaiknya kamu?
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noi.

Trending Topic Morning. Pendengar Viana temenin kalian sampai jam 11 di program ini setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 ya di Suara Indah 92,1 FM. Dan seperti biasa kalau hari Selasa kita ngomonginnya soal kepribadian. Pendengar pernah ngerasa gak sih kalian envy sama orang-orang yang ketika dia stres, ketika dia cemas, ketika dia tertekan, tapi dia tuh masih tetap bisa tenang. Kerjaannya numpuk, ada masalah keluarga, konflik sama orang lain, berbagai tantangan hidup datang tanpa diduga, tapi dia tetap bisa tenang dan mampu berpikiran jernih. Mungkin kita ngerasa, ah orang-orang kayak gitu mah nggak punya masalah kayaknya, atau nggak ngerasain stres, kayaknya hidupnya happy-happy aja. Tapi sebenarnya enggak, pendengar. Ternyata mereka tuh punya cara tertentu dalam menghadapi tekanan. Jadi mereka tuh nggak mudah panik, nggak mudah terbawa emosi. Nah sekarang aku mau bagiin nih yang bisa kita tiru dari kebiasaan orang-orang yang selalu tenang meskipun di bawah tekanan. Salah satu kebiasaan yang paling sering ditemukan pada orang yang selalu tenang, ketika masalah ngeganggu dia, dia tuh nggak langsung bereaksi. Mungkin banyak orang kita gitu misalnya ya, ketika menghadapi masalah kita tuh cenderung langsung marah atau langsung panik atau ngambil keputusan secara impulsif. Nah sebaliknya, orang yang tenang biasanya tuh kasih jeda sejenak sebelum dia merespon. Dia tuh ketika masalah datang, dia berusaha memahami situasinya terlebih dahulu. Kemudian dia akan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Baru setelah itu dia menentukan tindakan yang paling tepat. Ternyata kebiasaan sederhana kayak gini tuh bantu mereka menghindari keputusan yang didasarkan pada emosi sesaat. Jadi kalau misalnya kita lagi ngadepin tekanan, kita coba meniru dari mereka. Karena kalau misalnya seperti itu, kita tuh bisa lebih mampu berpikir objektif dan menemukan solusi yang lebih efektif. Terus, banyak stres yang muncul ketika seseorang tuh udah terlalu memikirkan hal-hal yang berada di luar kendalinya. Misalnya pendapat orang lain, masa lalu yang gak bisa diubah, atau berbagai kemungkinan buruk yang sebenarnya belum tentu terjadi. Walaupun memang sebagai manusia kita pasti terbiasa dengan kita berpikir apa yang paling, kemungkinan paling buruknya tuh apa gitu ya. Nah orang yang tenang itu tuh paham kalau gak semua hal bisa mereka kontrol. Oleh karena itu mereka milih memusatkan energi pada hal-hal yang masih bisa mereka pengaruhi. Lebih fokus pada tindakan yang bisa dilakukan pada saat itu daripada menghabiskan waktu buat ngawatirin sesuatu yang gak bisa diubah lagi. Ternyata pola pikir kayak gini tuh bantu mengurangi kecemasan dan bikin seseorang lebih mudah menghadapi tekanan dengan kepala dingin. Kebiasaan ketiga yang wajib kita tiru kalau kita pengen tenang ketika menghadapi masalah, yaitu menyediakan waktu buat memulihkan energi mental. Karena mereka tuh paham, pikiran yang terus-terusan dipenuhi tekanan bisa mempengaruhi kesehatan emosional. Jadi biasanya orang-orang yang tenang akan meluangkan waktu buat melakukan aktivitas yang bantu menenangkan diri. Misalnya jalan santai, baca buku, olahraga, atau tulis jurnal. Pokoknya menikmati waktu sendirinya. Kebiasaan ini memungkinkan mereka melepaskan stres sebelum stresnya tuh numpuk dan berubah jadi masalah yang lebih besar. Ketika pikiran kita lebih tenang, kemampuan untuk menghadapi tantangan juga akan jadi lebih. Terus, bukan berarti orang yang tenang tuh gak pernah marah ya, gak pernah kecewa ya, gak pernah sedih ya. Mereka tetap ngerasain berbagai macam emosi seperti manusia pada umumnya, karena memang kita diciptakan dengan beragam emosi kan. Tapi perbedaannya terletak pada cara mereka mengelola emosi itu. Mereka gak membiarkan kemarahan, gak membiarkan kekecewaan ngambil alih seluruh proses pengambilan keputusan. Jadi ketika sedang emosi, mereka cenderung menunda keputusan penting sampai kondisi mentalnya stabil, baru memutuskan sesuatu. Kebiasaan ini tuh bantu mereka menghindari tindakan yang mungkin bisa aja jadi penyesalan di kemudian hari. Kemampuan mengelola emosi merupakan salah satu ciri utama individu yang punya ketahanan mental yang baik. Dan kebiasaan terakhir yang mungkin kita bisa tiru dari orang yang selalu tenang di bawah tekanan adalah mereka mampu menerima kenyataan kalau namanya hidup tuh gak sempurna. Mereka paham ada kalanya hidup itu gak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kegagalan, ada penolakan, ada kesalahan, dan ada berbagai situasi yang gak bisa dihindari.
Mereka gak akan menyalahkan keadaan, mereka gak akan tenggelam dalam rasa kecewa, tapi mereka berusaha buat nerima dulu kenyataan itu dan mencari cara terbaik buat melanjutkan hidup. Menerima itu gak sama dengan menyerah ya. Justru penerimaan bantu seseorang menghemat energi emosional, jadi bisa lebih fokus cari solusi. Karena itu, mereka cenderung terlihat lebih stabil ketika menghadapi perubahan atau masalah yang enggak terduga. Nah, jadi pendengar, orang yang selalu tenang bukan berarti dia enggak punya masalah, bukan berarti hidupnya happy terus, bukan berarti dia enggak punya tekanan hidup ya guys ya. Mereka tuh cuma memiliki cara yang lebih sehat aja dalam merespon situasi yang sulit. Nah, kebiasaan ini bukan sesuatu yang cuma dimiliki segelintir orang. Kita bisa belajar, kita bisa coba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau misalnya kamu pengen lebih tenang ketika menghadapi tekanan, yang pertama, kamu bisa enggak langsung bereaksi terhadap situasi yang ada, fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, luangkan waktu buat menenangkan pikiran, tidak membiarkan emosi mengendalikan keputusan, dan menerima kalau tidak semua hal bisa berjalan sesuai dengan rencana kita.

0: tetap semangat ala TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Makan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu ingat.
0: Sejenak doang ya, kalau lat lo berangkatnya.
1: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning di Suara Indah 92,1 FM setiap hari Senin sampai dengan sampai 11. Viana masih temenin kalian untuk berbagi informasi seputar kepribadian dan karakter di hari Selasa. Kalau kita ngomongin soal negara yang paling bahagia di dunia, mungkin beberapa pendengar udah tahu ya, negara itu adalah Finlandia. Menurut sejumlah pakar kesehatan,

kegiatan, kebiasaan yang dilakukan warga Finlandia dan sistem kehidupan yang mendukung masyarakat itu ikut berperan dalam tingginya kepuasan hidup di negara itu. Nah, sekarang kita mau belajar nih, kita mau ngintip nih kebiasaan unik warganya yang mungkin kita bisa tiru juga. Kebiasaan yang pertama adalah jujur dengan perasaan. Katanya di Finlandia tuh ada toleransi yang lebih besar untuk mengatakan, aku tuh lagi gak baik-baik aja. Kondisi ini dianggap sebagai bentuk kejujuran emosional, bukan hal yang harus kita sembunyiin. Nah, kebiasaan ini tiru nih, mulai kasih ruang buat kita ngakuin perasaan diri. Bukan berarti semuanya harus diceritain kepada semua orang ya, tapi kita juga gak perlu maksain diri buat selalu kelihatan bahagia, kelihatan baik-baik aja di depan orang. Ketika lagi lelah, lagi kecewa, lagi butuh waktu, kita bisa mengakui hal-hal itu karena ini menjadi langkah awal buat memahami kebutuhan diri. Yang kedua, work-life balance. Kayaknya kata ini sudah melekat dengan erat di dalam pikiran dan juga benak kita. Pengen banget bisa work-life balance. Tapi terkadang kebutuhan di dunia ini bikin kita harus bekerja lebih keras sampai mengorbankan kehidupan kita. Nah, kerja keras memang tetap jadi bagian dari kehidupan masyarakat Finlandia. Tapi pekerjaan enggak ngambil seluruh waktu yang dimilikinya. Seorang profesor psikologi di University of Oulu menyebutkan, waktu kerja yang masuk akal itu bikin masyarakat punya kesempatan untuk bersantai dan melakukan kegiatan yang lain. Jarak perjalanan ke tempat kerja yang relatif tidak jauh juga bantu menyediakan lebih banyak waktu luang dalam sehari. Kita bisa menerapkannya dengan cara sederhana. Misalnya, setelah jam kerja, kita nggak harus terus-terusan ngecek email kantor. Atau sediakan waktu khusus buat makan, benar-benar full menikmati makanan kalian, benar-benar full menikmati istirahat kalian tanpa membawa urusan pekerjaan. Hal ketiga, kebiasaan ketiga yang bisa kita tiru dari warga Finlandia, negara paling bahagia di dunia, itu adalah dekat dengan alam. Finlandia punya aturan yang dikenal sebagai Every Man's Right, yang memungkinkan masyarakatnya menggunakan banyak area hutan dan kawasan tepi laut secara gratis, tapi dengan tetap sikap menghormati alam ya. Bisa berkemah, bisa metik buah beri, bisa metik jamur, hingga main ski itu bisa dilakukan di ruang-ruang terbuka tersebut. Nah, kalau di Indonesia kan gak bisa main ski ya. Kita bisa coba mulai jalan kaki di taman dekat rumah, duduk bentar di ruang terbuka, atau ngabisin akhir pekan tanpa harus terus natap layar. Intinya, sisihkan waktu buat berada di luar ruangan dan menikmati lingkungan sekitar. Dan memandang, mempelajari hal baru itu sebagai sesuatu yang baik buat kesehatan mental. Di sana juga punya banyak asosiasi yang menyediakan berbagai kegiatan bersama, yoga, kelas keramik, banyaklah pokoknya. Nah, kita tuh bisa menerapkannya tanpa harus ngambil kursus yang mahal. Kita bisa belajar masak menu baru misalnya, ikut kelas bahasa, atau mempelajari keterampilan yang selama ini bikin kamu penasaran. Rutinitas yang diselingi pengalaman baru juga bisa bikin waktu kerasa lebih bermakna karena kamu punya lebih banyak pengalaman buat dikenang. Kebiasaan unik kelima warga Finlandia adalah membangun lingkaran pertemanan yang penuh kepercayaan. Karena katanya tingkat kepercayaan antar individu di Finlandia tuh tergolong tinggi. Dan masyarakatnya juga membangun jaringan sosial lewat berbagai hubungan. Inilah alasan kenapa hubungan sosial sangat berperan penting dalam kebahagiaan kita. Terutama karena yang namanya kesepian itu menjadi salah satu faktor negatif yang kuat terhadap kepuasan hidup. Nah, hal ini bisa kita mulai dari lingkaran terdekat ya. Coba luangkan waktu buat hubungin teman kamu yang udah lama gak diajak ngobrol, makan bareng keluarga, atau sekedar menanyakan kabar orang yang kamu sayangi. Dan yang terakhir, mencari rasa cukup. Konsep kebahagiaan di Finlandia tuh deket banget dengan perasaan puas terhadap kehidupan dan apa yang kita miliki. Kita bisa coba mengubah cara melihat kebahagiaan dengan memperhatikan hal-hal kecil yang bikin hari kita kerasa menyenangkan. Misalnya, menikmati secangkir kopi favorit aja itu udah bikin bahagia.

Misalnya, kendaraan yang selalu bisa diandalkan. Misalnya, udah pulang kerja kita masih punya waktu yang tenang. Atau obrolan singkat bareng sama orang terdekat. Kebiasaan kita dengan menghargai hal-hal sederhana ini tuh bisa bikin kebahagiaan kerasa lebih realistis dan tidak melelahkan buat dikejar. Tingginya kebahagiaan di Finlandia tuh gak semata-mata disebabkan oleh kebiasaan pribadi warganya aja ya. Tentu aja negara Nordik ini juga punya sistem yang bantu mengurangi sejumlah tekanan dalam hidup, kayak pendidikan yang sebagian besar tuh gratis, waktu libur yang cukup, serta jaminan layanan kesehatan. Itu dia pendengar 6 kebiasaan unik warga Finlandia, negara paling bahagia di dunia ini, yang mungkin bisa kita tiru ya.

0: Bandung dingin banget nih.
1: Hah, masa sih? Kok gue gak kedinginan ya?
0: Ya iyalah, lihat lu pakai jaket bagus bulu angsa gitu, pasti hangat gak kayak gue.
1: Bukan sih, soalnya ada lemak.
2: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8-11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti di hari Selasa ini. Kita ngomongin soal kepribadian. Siapa di antara kalian semua yang kalau lagi tidur itu pasti peluk guling? Kalau nggak ada guling, kamu tuh ngerasanya tidurnya kurang nyenyak, bahkan bisa gelisah gitu ya. Nah ternyata itu tuh ada kepribadiannya. Yang pertama, bagi sebagian orang meluk guling saat tidur itu kasih rasa nyaman, bahkan bisa meredakan stres. Jadi katanya memeluk guling tuh hampir sama ketika kita memeluk orang lain, memberikan rasa terhubung dan ruang aman. Kalau misalnya kamu seneng peluk guling ketika tidur, artinya kamu mendambakan kenyamanan dan stabilitas. Kebiasaan ini juga menunjukkan kalau kamu adalah orang yang secara aktif menawarkan dan memberikan kenyamanan dan stabilitas itu pada diri sendiri di malam hari. Kepribadian kedua adalah kamu sosok yang penyayang. Menurut studi dari Communication Monograph, kepribadian penyayang itu seringkali didapat dari perilaku orang tua. Selain itu, perilaku memeluk guling ini juga menjadi manifestasi paling sederhana dan pribadi untuk menunjukkan kerinduan internal akan kedekatan. Yang ketiga, punya empati yang tinggi. Menurut psikiater Helen Reese, empati itu seringkali tampak pada perilaku yang sederhana tapi mendalam, misalnya pelukan, mendengarkan secara aktif, atau melakukan kontak mata dengan seseorang secara sengaja. Kalau kamu adalah orang yang sangat empatik, kemungkinan besar kamu juga melakukan hal serupa pada diri sendiri. Nah, tujuannya untuk menemukan ruang, koneksi, dan apresiasi, termasuk ketika tidur di malam hari. Hal ini biasanya kelihatan dari kebiasaan kamu suka meluk guling ketika tidur. Yang selanjutnya, kebiasaan meluk guling saat tidur juga jadi bentuk pertahanan diri yang diaktifkan kembali dari masa kecil, terutama kalau misalnya kamu lagi stres atau lagi kesulitan menghadapi tekanan hidup. Ini juga bisa menjadi cara bagi kamu buat terhubung dengan inner child. Meskipun kebiasaan peluk guling ini gak berbahaya, tapi menurut sebuah studi dari Primary Care Companion for CNS Disorders menunjukkan kalau mengandalkan mekanisme coping masa kecil bisa jadi masalah kalau tidak dibarengi dengan penyembuhan trauma masa kecil atau pembelajaran keterampilan coping yang baru dan produktif. Dan yang terakhir, ciri kepribadian orang yang suka peluk guling ketika tidur, mereka tuh cenderung menjadi tipe giver atau pemberi dalam sebuah hubungan. Mereka jadi sosok yang paling perhatian kepada orang lain. Tapi perlu diperhatikan ya, hubungan harus bersifat timbal balik. Kalau seseorang tidak mendapatkan dukungan dan upaya yang sama seperti yang mereka berikan kepada orang lain, ada kemungkinan mereka akan menggunakan perilaku menenangkan diri lainnya untuk mengatasi masalah. Itu dia pendengar, buat kepribadian orang yang suka peluk guling ketika tidur menurut psikolog.

Yuk pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian yang udah terus ngedukung program ini dari pagi tadi sampai sekarang, dari hari Senin kemarin sampai nanti hari Jumat ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, jam 8 sampai jam 11 di program yang sama juga, Trending Topic Morning. Sampai jumpa semuanya, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar dan semoga sehat selalu juga. Bye bye.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan dibentuk melalui pendengaran Allah yang memanggil dan hati yang mendengar. Firman Tuhan diambil berdasarkan 1 Samuel yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Jika kita berbicara tentang

dan tentu saja ada kepekaan pendengaran. Ada orang yang bisa mendengar suara yang sangat kecil. Bahkan ada orang tua yang mungkin sedang tidur, tetapi ketika anaknya menangis sedikit saja, langsung terbangun. Jadi sebenarnya hidup kita sangat dipengaruhi oleh kepekaan. Kepekaan membuat kita mampu menangkap sesuatu yang mungkin tidak ditangkap oleh orang lain. Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana dengan kepekaan rohani kita? Apakah kita peka terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita? Menarik, di dalam satu ayat yang pertama mengatakan, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kemudian Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel mendengar. Artinya, telinganya berfungsi, tetapi ada masalah bahwa Samuel belum mengenali siapa yang sedang berbicara. Ia mengira Eli yang memanggilnya. Ini menunjukkan bahwa mendengar dan mengenali adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa mendengar firman Tuhan setiap minggu, tetapi belum mengenali bahwa Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada kita. Kita bisa mendengar, ampunilah, tetapi hati kita berkata, tidak bisa. Atau kita bisa mendengar, percayalah kepada Tuhan, tetapi kita tetap ingin mengendalikan semuanya sendiri. Karena itu penting bagi kita memahami bahwa Tuhan memanggil, tetapi kita harus belajar mengenali suaranya. Samuel mendengar, Samuel, Samuel. Ia langsung bangun dan datang kepada Imam Eli. Samuel berpikir, Imam Eli yang memanggilnya. Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Samuel mendengar tetapi belum mengenali. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kita mungkin mengalami sesuatu dan langsung berkata, ini pasti Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal suara Tuhan? Karena kehidupan Kristen bukan hanya tentang mendengar lebih banyak, tetapi tentang belajar mengenali suara yang benar. Kebenaran kedua yang kita bisa lihat dari bagian ini bahwa Tuhan tidak selalu sulit didengar, seringkali kita yang terlalu bising. Jika kita memperhatikan, Eli akhirnya memahami bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Lalu Eli mengajarkan Samuel bagaimana merespons. Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Kata mendengar di sini di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata somea. Dalam konteks Ibrani dapat membawa pendengaran menuju respons dan ketaatan, memberikan penekanan bahwa mendengar tidak berhenti di telinga, tetapi mendengar bergerak menuju hati, pengertian, dan ujungnya ada pada ketaatan. Seringkali kita datang ke ibadah dengan tubuh di gereja, namun pikiran ada di mana-mana. Kita mendengar khotbah sambil berpikir, bagus enggak khotbahnya? Pembicaranya menarik enggak? Lebih bagus kalau disampaikan seperti pendeta X. Dan tanpa sadar kita menjadi penilai, bukan pendengar. Di tengah suara kebisingan di dalam hidup kita, mari kita belajar juga untuk memberikan perhatian dan berani berkata di dalam doa kita, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Kebenaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan adalah mendengar Tuhan bukan sekedar mendapatkan informasi, tetapi mengalami transformasi. Di sini Samuel menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang siap menerima perkataan tuannya, sekalipun harus memberikan pesan tentang hukuman atas keluarga Eli karena dosa anak-anak Eli dan karena Eli tidak bertindak sebagaimana seharusnya. 1 Samuel 3 ayat yang ke-11-14 menyampaikan bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang membuat telinga orang yang mendengarnya berdenging, dan Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Bayangkan posisi Samuel. Samuel masih muda, dibesarkan, dididik, dan dilayani di bawah pengawasan Eli. Ini adalah ujian pertama bagi pendengaran Samuel. Karena mendengar Allah bukan hanya berarti mendengar ketika Allah mengatakan sesuatu yang kita sukai. Mendengar Allah berarti bersedia mendengar bahkan ketika perkataan-perkataannya tidak nyaman bagi kita. Tuhan tidak berbicara supaya kita semakin pintar tentang Alkitab. Tuhan berbicara agar hidup kita berubah. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya

Jadi pertanyaan setelah membaca Alkitab bukan hanya apa yang Tuhan katakan, tetapi apa yang akan saya lakukan karena Tuhan sudah mengatakannya itu. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi di dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Apa kebisingan terbesar dalam hidup Anda saat ini? Apa suara paling sering mempengaruhi keputusan Anda akhir-akhir ini? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apa contoh firman Tuhan yang sudah Anda ketahui tetapi belum Anda taati? Akhirilah kerub Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya, untuk belajar peka terhadap suara Tuhan, mendengar bukan sekedar lewat telinga, tapi lewat hati yang terbuka, untuk membiarkan hidup kita dikendalikan oleh suara Tuhan, hidup kita diubah serta dibentuk oleh suara daripada Tuhan lewat ketaatan yang kita lakukan, sehingga hari demi hari yang kita lewati adalah sebuah respons terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hidup kita makin mencerminkan gambaran Kristus lewat kehidupan yang taat kepada firman-Nya. Mari kita terus belajar hidup sebagai seorang murid yang mau mendengar suara Tuhan dan dibentuk oleh-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya itu oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap kumaha.
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: 听这个电话啊。你好，
1: 你好，你好，
0: 这个很
1: 你好
0: 啊，你好，你好，哇，陈胜强，
1: 对对，
0: 男主播还是蛮高的，很好，谢谢，
1: 很好呀，
0: 嗯嗯，
1: 今天我。

0: bersama kamu, bersama kamu. Ini jauh ada lalu. Oh,
1: Mei Yu.
0: Ah, Mei Yu ya.
1: Mei
0: Yu. Ah, jauh sini ke sini. 再换一首什么奥报相会啊。

0: Hello. Hello. Hello. Hello. Daniel Alfon.
1: Oh ya ya ya. Oh error saya sendiri. Aduh.
0: Oh barusan error.
1: Saya yang itu mic-nya enggak ke atas. Ya ya ya ya ya ya ya.
0: Sekarang
1: udah.
0: Iya ya. Saya minta lagu itu Dewasa. Cry Children.
1: Cry Children. Hata.
0: Ya, kirim ya. Ya. Buat Dewasa. Sehat selalu ya. Dan Pak Victor juga, siap-siap Pak Victor, Pak Senjaya, Pak Rokam, Cirebon, Pak Eri Cakra, Wen Jiwan, Eri Cepuang, Chen Siang, Hukum Etik, Ibu Ayun, Ibu Cengku Iling, Ibu Deborah, Ibu Pak Mariam Neng, Mary Bon Kopi, Bu Astuti, Gloria, Kom Etik, semua aja lah pendengar Suara Indah ya.
1: Cacien ya, oh my god. Sekarang saya buat 自己出错了，对不起。

0: 理子啊，
1: 有理子啊，
2: 有理子啊。
0: 蓝英，
3: 对，
0: 你好。
3: Ya apa? Sudah diputar belum?
0: Mana kamu ada gitu? Belum?
3: Belum
0: ada.
3: Belum ya?
0: Belum ada.
3: Oh ya.
0: Ini lagunya apa?
3: Sisiran.
0: Ah, sisiran.
3: Iya.
0: Oh, hata.
3: Oh. Sudah tanya ngapa?
0: Yes, sisiran ha.
3: Kemalaman, apa ya?
0: Michael, mangkok hua. Belum.
3: Yeah.
0: Oh, tadi ya. Hata.
3: Yeah.
0: Ah, terima kasih. Terima
3: kasih.
0: Terima kasih. Lan女士点播的是谁是知音人。接下来还有。

莎莉娜美声电台青歌妙曲节目，好，听众朋友，接下来依安点播的《情人的眼泪》送。

陈福英、林锦平、戴永文、饶元顺、罗康、林志光、巴菲特、苏尔诺、巴 Alex、葛文俊、玛利亚妹。

这是一封迟来的告白。许多年以来，我一直的在逃避，不敢面对你

0: sering-sering angkat kaki. Angkat kaki, kemudian dengkulnya ditekuk. Jadi dia kalau belajar berdiri kan saya takut dia jatuh. Kalau dia udah sering tekuk kaki, jadi dari paha diangkat, terus tekuk dengkulnya ke belakang, sering-sering begitu supaya ototnya, darahnya berjalan karena ada gerakan.
1: Pokoknya harus gerak.
0: Dia sering, sering harus sering begitu supaya ototnya berkembang.
1: Ya.
0: Kalau dia duduk tidur dia nggak gerakin kaki, ototnya nggak akan berkembang. Ya, bulan pang.
1: Ya, ya.
0: Kasian.
1: Ya.
0: Ya.
1: Ya.
0: Minta ibu cincin gerakin kiri kanan kiri kanan. Harus gerak. Jadi.
1: Ya, ya.
0: Otot paha sama betis kan kalau dimain-mainin kan ototnya bergerak bulan pang. Ya. Jangan berdiri dulu gerak. Berdiri saya takut dia jatuh.
1: Ya ya udah lama diranjang.
0: Jadi
1: ya.
0: Iya jadi rebahan diranjang tapi mainin. Kalau dia nggak bisa mainin minta tolong dah anggota keluarganya
1: ya,
0: angkat bantu, kakinya gerak-gerakin.
1: Iya ya, bantu dulu.
0: Iya. Nanti kalau ototnya dia udah bisa dua-duanya ada kemajuan. Nanti saya bilangin lagi cara dia berdiri.
1: Oh, ya.
0: Jadi berdiri kalau langsung di terapi berdiri saya takut jatuh.
1: Ya.
0: Jadi mainin aja di ranjang tekuk-tekukin itu dari paha naikin terus si dengkul ditekuk. Jadi main-mainin itu aja kiri kanan. Mudah-mudahan dia cepat sembuh deh.
1: Iya, siampan Pak loh.
0: Ya,
1: jangan diam aja ya. Pokoknya nggak harus
0: bisa.
1: Gerak.
0: Harus gerak karena ototnya lemah. Kalau dia kakinya masih berasa, berarti kan sarafnya masih bagus. Cuman ototnya dia harus bergerak.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan dah Bulan Wang.
1: Ya.
0: Tolong ya Bulan Wang ya. Kamsia ya.
1: Ha de, xiexie ma, xiexie. Ya, xiwang Qingqing ni shi tingdao a. Nanti yu shijie wo men sampaikan ya. Jihao nenggou jian yi mian. Ya, keluarganya juga

陈富英、林正、温秋英、Victor、苏耀诺、饶延顺、林志光、温庆文、陈胜强、运球、葛文俊、詹德拉巴斯科。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore. Hari ini panas banget ya, by the way. Aduh, sungguh keluar ruangan tuh ya. Kayak keluar dari AC tuh. Wow, panas banget. Semangat ya teman-teman yang lagi ada di luar atau harus beraktivitas di luar ruangan. Semangat, juga ada AC atau kipas. Sungguh sepanas itu, jangan lupa penuhi ini ya, apa? Kebutuhan air supaya tidak dehidrasi ya. Ya, apa kabarnya hari ini pendengar semuanya yang lagi dengerin Radio Suara Indah? Mudah-mudahan sehat-sehat ya di tengah cuaca yang seperti ini. Aduh, tapi tetap pasti ada hal yang bisa disyukuri juga ya. Oke, hari ini di program Asiatic ada Grace yang akan nemenin para pendengar semuanya sampai jam 7 malam nanti. Enaknya ngapain ya sore-sore gini ya dengerin Asiatic? Sambil ya ngapain gitu, bisa sambil scrolling, bisa sambil ngerjain tugas, sambil duduk-duduk santai aja, atau sambil nyetir juga boleh. Ya, hari ini seperti biasa aku buka requestan, jadi silakan buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop, bisa langsung kirimkan requestannya sambil kirim-kirim salam nih buat teman kamu, buat pacar kamu, gebetan kamu, keluarga kamu, orang tua juga boleh ya. Kirim-kirim salam buat teman yang ulang tahun juga boleh. Langsung aja kirimin requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812 921 11921. Sekali lagi 0812 921 11921. Atau bisa juga melalui DM ya ke Instagram @suaraindah92.1.

siapa yang belakangan lagi capek banget sama rutinitas sehari-hari? Kayak aduh, kok kok makin banyak ya? Kok makin berat ya rasanya ya? Kok kayaknya gak habis-habis nih kerjaan sama tugas-tugasnya? Nah, aku hari ini mau nge-review satu buah variety show dari Netflix yang didirect oleh Napidi. Napidi tuh super duper genius banget kalau bikin variety show ya. Dia tuh udah banyak banget acara-acara yang dia bikin kan. Bentar ya, aku coba sambil cari Napidi acara. Dia bahkan ada di ini, jadi cameo di Hospital Playlist kan. Dia tuh, dia pintar banget sungguh. Mulai dari acaranya ada GBRB spin-off Cafeteria Operation, terus Earth Arcade ya. Udah gitu ada apalagi, Nana BNB with 17. Terus apalagi, ini ada The Game Caterers ya. Ini sih yang suka sama idol-idol gitu loh yang ada di channel YouTube-nya. Terus yang kayaknya itu mirip-mirip nginep 2 hari 1 malam gitu. Terus ada games-games yang harus dimainin, walaupun sebenarnya games-nya ya mirip-mirip sih ya, tapi kayak tetap aja seru dan lucu gitu loh. Terus ada apa lagi? Three Idiots in Kenya itu juga. Terus ada, dia suka bikin juga anniversary gitu loh guys, untuk drama misalnya kayak Reply 1988 yang 10 anniversary, itu dia juga yang ngedirectnya. Pokoknya dia tuh super duper pinter banget. Terus aku inget yang Hospital Playlist after season yang ke 1 apa kedua? Ke 1 ya kayaknya. Aku lupa antara itulah. 1 deh harusnya. Pokoknya di view aku nonton ya, ada tuh Hospital Playlist yang bikin konsep kayak tuh Days One Night, yang pergi ke satu desa terus mereka harus masak sendiri untuk makan kayak 3 meals a day juga gitu. Nah, variety yang mau aku bahas ini juga didirect oleh Napidi bareng-bareng sama ada satu lagi. Bentar ya, mana ya? Pokoknya ada satu lagi nanti aku bahas lah ya. Judulnya adalah Take a Hike. Nah, ini kalau kamu lagi ngerasa capek banget dan butuh apa ya? Ya butuh healing lah ya. Butuh sesuatu yang ditonton yang ringan tapi enggak bikin kamu overthinking, tapi bisa bikin kamu merenungkan kembali semua kesibukan kamu selama ini, semua pekerjaan kamu yang super duper numpuk itu. Kemungkinan besar kamu akan cocok untuk nonton variety ini, Take a Hike. Ada di Netflix. Nanti aku akan bahas lebih lanjut seperti apa ya variety-nya. Kurang lebih ini tuh adalah 4 orang dari dunia yang berbeda. Yang satu idol, yang satu penyanyi, yang satu lagi anak band, yang satu lagi aktor. Nah, mereka berempat gak pernah saling kenal, cuma saling tahu-tahuan doang. Oh, itu ya, oh dia tuh si idol ini ya, oh lagunya ini, udah cuma segitu doang gitu. Tapi mereka gak tahu dan gak kenal lebih dalam lagi. Bahkan gak pernah ngobrol gitu. Mereka berempat diketemuin, dikumpulin untuk sama-sama menjalankan misi mendaki gunung di tengah musim dingin, bayangin. Terus mereka tuh beneran pendaki pemula yang gak pernah punya pengalaman daki gunung. Dan kalau ditanya gitu loh, mau daki gunung gak? Enggak. Jadi aku pun juga masih bertanya-tanya, terus ngapain mereka ikutan acara ini ya? Yang mana kan sebenarnya mendaki gunung itu berat ya, butuh latihan. Udah gitu mendakinya tuh di tengah musim dingin, salju guys, licin, udah gitu dingin, medannya lebih berat, bayangkan. Ini seru banget sungguh. Aku udah nonton sampai episode yang 4. Best. Nanti aku review lebih dalam lagi lah ya di segmen review variety. Terus hari ini juga ada berita-berita seputar K-entertainment sama lagu-lagu baru yang nanti bakal aku kenalin juga ya.

Oke, kalau gitu sekarang aku bakal bacain beberapa requestan yang udah masuk. Ada dari AS789 mau request lagunya Aimer yang Hoshikuzu Venus. Salam-salamnya buat semua penikmat musik Korea dan Jepang. Terus khususnya untuk para bobota Persib Bandung yang akan menantikan aksi Mariano Peralta dan kawan-kawan di ajang Super League 2026-2027 dalam beberapa hari ke depan. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.

Oke, next berikutnya ada dari nomor WhatsApp belakangnya 1159. Halo Kak Grace, mau request lagunya Paul Kim yang Zombie Loves Matcha. Salam-salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin program Asiatik. Terima kasih. Oke, diingetin lagi buat teman-teman yang mau request ya lagu dan juga penyanyi K-pop dan J-pop, bisa langsung aja kirimin requestan kamu plus salam-salamnya ke WhatsApp di nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah921.

0: Jun terdesit, terdesit, Oni, Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini, mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata, straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh, Oni, Oni, Oni.
1: Hey, kuman kuman, kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, tuduh kayaknya tuduh. Oke. Okay.

Oke, langsung aja kalau gitu. Satu buah variety show karya dari Na Yong Sok. Aku tuh kalau ada kesempatan pengen loh ngobrol sama Na Yong Sok gitu. Kayak kreatif banget. Oke, Take a Hike. Ini didirect oleh Na Yong Sok bareng sama Park Hyun Young ya. Genrenya itu adventure life. Lebih ke dibikin mikir sih ngapain coba naik gunung ya. Episode-nya 10, durasinya beda-beda gitu loh guys. Rata-rata sih kayak 1 jam yang sampai 1 jam setengah. Aku inget di episode yang ke berapa ya? 6 gitu? Apa 7? Aku lupa. Terus ada yang cuma

57 menit, ada di Netflix ya kalau mau ditonton ya. Dirilis dari tanggal 18 Agustus sampai 1 September 2026. Jadi, variety show ini tuh mengikuti 4 orang cast yang gak pernah tertarik atau bahkan mikirin tentang naik gunung gitu. Tapi mereka ditantang dan dengan berani akhirnya mencoba pengalaman baru dalam hidup mereka. Aku pernah diajakin sama teman aku, yuk Grace kita naik gunung. Terus aku mikir kayak, ngapain? Enggak. Mungkin ada beberapa di antara kita yang juga berpikir seperti itu. Tapi ada juga yang memang hobi dan suka banget untuk naik gunung, karena punya tantangannya tersendiri dan seru aja gitu naik gunung tuh, menurut mereka yang suka ya. Tiap orang juga beda-beda ya. Nah, pendakian ini juga dilakukan di musim dingin guys, di variety ini tuh. Ya coba bayangin ya, udah kayak si pendaki pemula disuruh naik gunung di musim dingin, nyari apa coba? Kan kayak apa sih gitu. Terus kalau misalnya memang pendaki pemula, kenapa nggak di musim yang nggak turun salju gitu, kayak musim, kalau musim panas heboh juga sih ya. Ya musim semi lah gitu, jangan yang dingin banget atau panas banget gitu kan. Aduh, ya tapi memang gunung tuh ketika musim dingin punya punya aura cantiknya tersendiri gitu loh, beda dengan musim-musim lainnya pasti kan gitu. Tapi iya gitu. Nah, kombinasi cast di acara ini juga tergolong langka sih ya. Karena di sini ada 4 orang, yaitu ada penyanyi, ada idol K-pop, ada aktor, dan yang jadi favorit para penonton di masing-masing dunianya gitu. Oke, kita bahas cast-nya ada siapa aja. Yang pertama ada Car The Garden atau Cha Jung Won ya, yang terkenal lewat suaranya di soundtrack-soundtrack drama. Contohnya soundtrack yang judulnya Lie di Two Cops. Ada gak ya di sini ya? Ntar ya, aku coba cari dulu biar bisa diputerin sedikit gitu. Gak ada. Wah, harus mencari entah di mana. Di mana kah? Tadi aku coba cari dulu ya, penasaran. Kayaknya harusnya sering kamu denger juga sih. Two Cops. Car The Garden. Ada guys, nih aku puterin sedikit cuplikannya ya biar ada bayangan lagunya kayak gimana sih dia. Ini dia lagunya Car The Garden. Bentar, bagian ini aja deh. Oke.

Udah ada bayangan nih ya. Atau ini nih yang paling terkenal. Fals banget Grace yang itu loh, Romantic Garden. Memang sih Grace ini ya, pengen jadi idol, ability-nya ngerusak lagu. Kita dengerin aja ya sedikit.

Udah kebayangkannya ini tuh jadi soundtracknya Hometown Cha-Cha-Cha. Ada Kim Son Ho di sana yang berperan sebagai siapa ya dia ya? Lupa ih. Pokoknya si Serba Bisa itu loh Hometown Cha-Cha-Cha. Terus Carter Garden juga ada di soundtracknya Alchemy of Souls yang ada si Jungkook. Nih lagunya ya. Kita dengerin

Aku tuh sebenarnya cukup sering dengar soundtrack-soundtracknya Color the Garden, tapi aku nggak pernah lihat seperti apa wujudnya gitu. Baru di variety show ini kayak, oh itu Color the Garden itu gitu. Ya, jadi Color the Garden ini adalah terjemahan harafiah dari namanya, yaitu Cha Jung Won. Ya, car, cha, mobil. Di hometown cha-cha-cha ada tuh cha-cha gitu. Terus ada The Garden, yaitu Jung Won, ya, artinya taman. Kenapa nama dia Color the Garden? Dia ini penyanyi, penulis lagu, dan juga musisi indie rock yang memulai debutnya di tahun 2013 dengan nama panggungnya tuh awalnya sebenarnya Maison the Soul. Terus akhirnya di 2016 digantilah jadi Color the Garden. Suaranya tuh unik banget ya, khas banget gitu, serak-serak dan kuat gitu. Nah, di acara ini aku ngerasa dia tuh jadi pusat komedi sih buat aku ya. Dan dia tuh yang paling apa ya, yang paling banyak overthinking gitu loh. Yang mungkin aku ngerasa lebih relate aja sama Color the Garden di variety ini ya gitu. Dia yang paling sering juga minta menyerah, tapi udah gitu tetap dilanjutin walaupun dia bilang, udah aku capek, aku mau udahan aja gitu ya, bahasanya Grace ya. Udah diparafrasekan oleh Grace, pokoknya aku mau udahan aja, aku udah capek banget, udah deh ngapain sih kita naik gunung gitu. Tapi tetap dijalanin, tetap dilakuin, dia tetap naik gitu, tetap melakukan itu, tetap berjalan. Sampai akhirnya dia berhasil, udah gitu dia bisa bilang kayak, wow, aku ternyata bisa ya. Aku malu loh kalau misalnya aku nonton lagi cuplikannya nanti gitu. Kayaknya aku sangat memalukan sekali kemarin ini bilang, atau tadi bilang aku mau udahan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, terus si Color the Garden ini dari awal dia muncul aja itu udah komedi sebenarnya. Awal episode yang pertama, bener-bener pertama kali dia muncul itu udah komedi. Jadi kurang lebih gini ceritanya. Dia tuh niatnya mau cari toilet. Jadi baru datang ke tempat pertemuannya kayak di cafe shop, di coffee shop gitu, cafe ya. Ada di lantai 2 apa lantai 3 gitu lah pokoknya. Nah, dia tuh udah nyampe tapi dia mau ke toilet dulu karena kebelet. Dia bilang sama si tim produksinya deh, kalau gak salah aku mau ke toilet dulu ya gitu, atau ke manajernya aku lupa. Pokoknya niatan dia mau ke toilet. Terus ternyata dia salah masuk ruangan. Begitu dia buka, ternyata itu ruang utama yang emang jadi tempat ngumpul tim produksi dan cast, yang mana sebenarnya kameramen juga udah siap siaga gitu loh, kamera udah pada on, udah nge-record juga sebenarnya, dan udah ada satu cast yang datang. Nah, jadi kan langsung in frame-nya begitu dia masuk tuh kan gitu. Udah gitu langsung disambut, disapa, diajak ngobrol. Ya udah gitu, terus langsung mulai syuting. Sampai akhirnya si Color the Garden ini ngomong, sorry, boleh gak saya ke WC dulu, saya kebelet nih gitu. Emang agak kocak sih ya. Nah, terus di episode yang pertama itu, waktu keperkenalan sama para cast ya, sempat tuh ke mention, ini juga kocak banget, kalau si Color the Garden ini ada kontroversi tepat sebelum syuting acara ini. Jadi kan syutingnya tuh di bulan Januari ya. Nah, di bulan Desembernya dia tuh kena kontroversi. Tapi si kontroversi ini tuh udah kayak dibawa bercanda aja gitu tahapannya tuh ya, sama para cast dan juga produsernya. Bahkan APD sungguh ngakaknya luar biasa banget ketika akhirnya ke-mention kontroversinya dari si Color the Garden gitu. Dan si Color the Garden ini beneran di-roasting abis-abisan. Tapi aku yang senengnya tuh ngelihat gimana Color the Garden menanggapi kontroversi itu. Bahkan sekarang gitu ketika lagi syuting itu, dia menanggapinya ketika ditanya sama cast yang lain tuh dengan cara yang wow kalau buat aku ya. Jadi gini, awalnya pas perkenalan cast itu kan, jadi tadi yang si Color the Garden kebelet itu ya, sebenarnya di dalam ruangan itu tuh udah ada satu member, Tarzan dari All Day Project. Nah, Tarzan ini bilang kalau dia tuh pengen banget belajar nyanyi dari Color the Garden. Kan biasa ya, kalau misalnya kamu nonton variety atau real, misalnya ada satu penyanyi yang kenalan lagi sama satu penyanyi yang lain gitu contohnya. Nanti mereka akan kenalan, terus biasanya mereka akan ngomong, iya aku suka nontonin konten kamu, atau aku suka dengerin lagu kamu, aku jadiin kamu panutan gitu. Kalimat-kalimat itu tuh cukup sering muncul gitu ya. Nah, Tarzan ngomong gitu ke Color the Garden, aku tuh pengen banget loh belajar nyanyi dari kamu gitu kan. Terus tim produksi sama PD tuh langsung ngakak sejadi-jadinya. Kalau gak salah sampai ada yang mukul-mukul meja deh, karena saking kocaknya gitu si Tarzan tuh dengan muka polosnya dia ngomong kayak gitu. Udah gitu Color the Garden-nya tuh langsung kikuk, awkward gitu loh mukanya, kayak bingung mau jawab apa. Dan itu senatural itu guys. Udah gitu akhirnya Color the Garden tuh ngomong gitu,
Iya, aku pengen banget ngajarin kamu, tapi baru-baru ini ada insiden, jadi aku nggak bisa ngajarin kamu gitu. Terus dia ngomong, aku yakin kamu lebih bagus atau lebih mahir kok nyanyinya dibanding aku gitu kan. Terus si Tarzan juga, hah masa sih gitu. Terus akhirnya ditanya sama Nabidi, kamu tahu nggak berita tentang dia belakangan ini gitu. Jadi ya, jadi kontroversinya adalah di bulan Desember, Car The Garden ini nyanyi, ada penampilan live. Nah ternyata ketika lagi tampil, mungkin dia nggak enak badan atau gimana, lagi kondisinya nggak fit atau apalah gitu ya, sampai akhirnya di penampilan tersebut vokal dia itu yang keluar nggak stabil dan jadi kontroversi gitu di apa ya, ya di rame lah gitu di media sosial, di YouTube, yang bilang kalau kok penampilannya kayak gitu, kok tidak mempersiapkan dengan baik, kok fals sih gitu. Jadi cukup banyak pengunjung yang datang atau para fansnya itu kecewa gitu, kok kamu nampilinnya sesuatu hal yang nggak bagus gitu. Nah di acara itu dia kan di sebuah festival outdoor gitu, dia bawain lagu Tree atau Namu. Memang lagu andalannya dia lah gitu, salah satu lagu andalannya dia. Nah di penampilan tersebut kondisi vokalnya dinilai gak stabil, false, dan kesulitan buat mencapai nada tinggi. Beneran segoyang itu guys, aku nonton cuplikannya di YouTube tuh agak kaget juga gitu. Kayaknya masih dia ada sesuatu deh, mungkin lagi gak sehat atau gimana gitu. Nah video-video penampilan itu rame banget nyebar di media sosial dan di YouTube. Dengan judulnya itu adalah Car The Garden Live Gagal Total gitu judulnya. Nah, cara Car The Garden menanggapi kontroversi ini tuh berani banget sih gitu ya. Jadi, di tanggal 7 Desember 2025 setelah videonya rame di tanggal tersebut, dia melakukan siaran langsung di media sosialnya live gitu. Untuk menanggapi kritik tersebut. Jadi dia nonton penampilan dia yang nyanyinya fals itu sambil live di media sosialnya, terus dia komentarin juga penampilannya. Terus dia dengan berani mengakui kalau dia tuh malu banget dengan penampilannya itu, dia sedih dan dia gak cari-cari alasan atas penampilan yang kurang profesional itu. Dia minta maaf dan dia bilang kalau mulai sekarang dia akan membenahi dirinya, mengatasi masalah fisik lewat bantuan medis, dan berjanji untuk terus berlatih supaya kedepannya bisa kasih performance yang jauh lebih baik lagi gitu. Jadi beneran ditanggepinnya secara dewasa, dan itu jadi satu masukan yang berarti buat dia gitu. Terus ada lagi yang lucu pas satu cast lagi, yaitu Icewon datang muncul gitu. Terus si Icewon juga bilang, aku nonton video kamu loh belakangan ini. Terus si Kardegan ini dengan kikuknya lagi, dia nanya, video yang mana gitu. Terus dia bilang, wah ternyata kontroversi itu sudah menyebar ke dunia ini ya, dunia drama dan film ya, kata dia. Dia gak nyangka akan seluas itu gitu. Oke, cast berikutnya yang tampil di acara Take a Hike ini adalah Tarzan dari grup All Day Project ya. Dia ini adalah model, rapper, dan dancer di bawah naungan Black Label, The Black Label. Tarzan atau Icewon, namanya juga Icewon lagi. Dia pertama kali berkompetisi sebagai penari profesional di Seoul International Dance Competition di tahun 2017. Kemudian jadi penari pria pertama yang berhasil memenangkan medali emas secara berturut-turut di Dong-A International Contemporary Dance Competition ke-49 dan 50. Nah untuk dunia modeling, Tarzan ini debut di Seoul Fashion Week musim gugur dan dingin di tahun 2022. By the way, aku baru tahu loh kalau ternyata Tarzan ini tuh ikut pembuatan lagu comebacknya Big Bang yang judulnya tuh Big ya gitu. Aku baru tahu kayak begitu lihat ada Tarzan. Nah terus ya, sebenarnya di bulan Desember 2025 Tarzan juga dapat kritikan dari para netizen dan juga hujatan dari publik atas sikapnya di acara Asia Artist Award di Kaohsiung, Taiwan. Nah ini aku juga ngikutin beritanya, aku lihat juga. Dan jujur aku juga pas nonton videonya kayak, kenapa sih ini mereka tuh kayak so asik banget gitu. Jadi pada saat itu Tarzan sama Uchan, ya member dari All Day Project, dia tuh naik mobil golf yang jadi transportasi para aktor dan aktris lain untuk menuju ke venue. Sambil nanti tuh mereka dadah-dadah sambil difoto-foto sama fansnya atau sama wartawan gitulah ya. Nah cara mereka duduk inilah yang jadi kontroversi. Jadi mereka tuh duduknya bukan di tempat duduknya, tapi di senderannya gitu di atas, sementara kaki mereka ada di tempat duduknya gitu. Kan masalahnya itu kan mobil golf bukan yang pakai mereka doang kan, tapi dipakai sama
semua aktor, aktris ataupun tamu yang datang. Ya gak sopan dan kotor dong. Nanti kalau misalnya aktor atau aktris lain duduk kan kotor gitu, udah bekas kaki mereka, bekas tapak sepatu mereka gitu. Jadi itulah yang jadi kontroversi. Terus kontroversinya berlanjut ketika member All Day Project meninggalkan acara tersebut. Jadi waktu itu para member itu diminta untuk berpose tanda cinta jari. Nah, Tarsen sama Wuchan tuh gak ngelakuin, cuek aja gitu. Sementara member yang lain, Annie, Yongso, sama Billy itu dengan ramah melayani. Ini juga kayak di protes gitu sama netizen gitu. Kenapa sih? Gitu. Ya, ya. Kayak serba salah ya mereka ya. Gitu. Oke, next ya ke member berikutnya. Member yang ketiga adalah Dowoon dari Day6. Simaknya yang gemesin. Sungguh, gemes banget dia. Dia dikenal sebagai I am drum. Karena dulu-dulu nih ya, waktu dia baru belajar bahasa Inggris di

awal-awal debut, dia tuh pernah melontarkan kalimat polos. Dia bilang gini, I like drum, I love drum, yes I am drum, kata dia gitu. Nah karena itulah dia dapat julukan drum atau I am drum. Member Day6 kan emang rata-rata tuh main musik sambil nyanyi ya, kalau misalnya kamu perhatiin gitu kan, mereka memang band gitu. Nah tapi Dohun ini terbilang yang paling langka menyanyi. Ya, dia secara terbuka bilang kalau dia tuh gak pede sama kemampuan vokalnya. Tapi ya kalau misalnya kita bayangin ya, ya emang susah sih gitu ngegebuk drum sambil nyanyi tuh gitu kan, ruang geraknya terbatas. Terus kalau bikin nanti kena gebuk gimana, rusak dong gitu, kayak susah aja gitu. Ya kebayang sih. Terus kamu coba deh nonton acara atau apa ya, penampilannya Dohun nama Day6 di lagunya Out of My Blue. Itu tengil banget dia. Ada penampilan live-nya gitu, dia tengil banget. Jadi kan dia memang nyanyi tuh di awal sama di akhir ya. Kita bisa dengar suara bass-nya dia yang memang langka sekali. Nah terus pas udah beres nyanyi verse sama chorus deh kayaknya ya. Udah gitu dia kan ya susah kan, tangannya dua-duanya megang stick drum ya gitu. Jadi gimana caranya supaya dia menyingkirkan mic yang ada di depannya, terus dia dorong pakai mulutnya dia. Udah gitu pas lagi nyanyi kan mukanya serius banget, beneran serius banget ya. Udah gitu pas udah beres nyanyi, udah dia dorong tuh mic-nya pakai mulutnya dia, terus dia nyengir gitu. Nyengir kayak lega. Phew, akhirnya gitu. Lucu. Terus udah gitu dia bisa enjoy main. Mungkin ya deg-degan kali ya. Gitu. Terus member yang terakhir adalah Lee Chaemin. Lee Chaemin ini aktor yang belakangan lagi naik daun. Dia kan main di aku pertama kali nonton dia di ya Love All Play, terus dia ada di Alchemy of Souls, Light and Shadow, Crash Course in Romance, terus ada di Crashology 101, Bon Appetit Your Majesty yang paling pecah yang bareng sama Yuna, terus dia ada di Cash Hero. Project terbaru dia nanti di tahun 2027, tahun depan ya, masih lama. Ada The Miracles of Dynamia General Store di Disney Plus, sama satu lagi My Reason to Die gitu. 2026 dia gak ada project drama sih ya. Oke, itu dia cast-nya. Jadi 4 cast ini datang dari latar belakang yang berbeda dan belum pernah berkenalan satu sama lain. Jadi kayak cuma sekedar tahu aja, oh itu Carter Garden dengan lagunya ini. Aku pernah nonton MV-nya doang gitu. Terus misalnya, oh itu Lee Chaemin, oh aku pernah nonton dramanya, udah gitu doang. Nggak sampai yang pernah duduk ngobrol, itu nggak pernah. Nah, tapi Napidi ini nggak pernah salah pilih sih ya. Sejauh ini aku nontonin variety-variety-nya Napidi kayak, walaupun membernya, hah kok ini ya, tapi setelah nonton kayak, gitu, okay. Ya nggak pernah salah pilih sih. Nah, di acara ini kita bisa ngelihat karakter asli dari setiap karakternya, dari setiap cast-nya gitu. Kan suka ada yang bilang, tuh ya, kalau misalnya mau lihat karakter asli seseorang, coba ajak naik gunung. Kan susah tuh ya. Nah, di sini juga kelihatan gitu, karakter-karakter asli dari setiap cast-nya. Selain pemandangan yang cantik di musim dingin, acara ini juga sebenarnya ngajak kita merenung. Jadi selain lihat pemandangan, kita juga diajak untuk merenung tentang hidup. Coba kalau misalnya kamu nonton, sambil kamu perhatiin obrolan dari setiap cast-nya.

Okay, jadi situasi naik gunung itu nyata banget guys di Variety ini tuh. Jadi bukan yang udah terskrip gitu loh aku ngerasainnya. Bahkan aturan mainnya aja tuh bisa dirubah di tengah-tengah acara. Dan Nabi dikasih kebebasan untuk setiap castnya bisa mengubah aturan mainnya. Kalau mereka berhasil ya mereka dapat hadiah berupa emas. Tapi kalau misalnya mau diubah ya silahkan, kata Nabi. Boleh kamu mengubah aturan mainnya, silahkan aja gitu. Karena naik gunung itu tuh bukan cuma sekedar refreshing atau olahraga gitu, tapi taruhannya itu nyawa gitu. Kalau misalnya amit-amit jatuh atau kepleset, ya bisa nyawa kita yang terancam gitu ketika lagi naik gunung itu. Makanya beneran harus dipersiapkan dengan baik. Kalau misalnya mau naik gunung harus latihan. Jangan yang tiba-tiba gak pernah sama sekali punya pengalaman terus, ah aku mau naik gunung ah gitu. Gak bisa kayak gitu. Atau yang FOMO, lihat orang-orang upload story, misalnya story Instagram di gunung, kayaknya cakep banget di gunung, ikutan ah gak mau kalah gitu. Sementara kita gak pernah punya persiapan, gak pernah latihan, pengalaman. Itu tuh bahaya banget, apalagi kalau mendakinya juga sendirian. Ya, cukup sering di acara ini aku ngelihat 4 castnya tuh pengen nyerah dan berhenti. Sering banget, jujur. Sering juga mereka mempertanyakan ngapain sih aku di sini, kenapa aku setuju ikut acara ini, gitu. Sering banget. Mereka ngeluh, mereka mengumpat, bicara kasar gitu ya. Tapi sambil terus bergerak ke atas, walaupun mereka mengeluh gitu, mereka nggak yang stop. Dan akhirnya sampai ke atas. Bahkan waktu mereka turun gunung gitu di perjalanan mereka tuh kayak flashback. Tadi kita foto di sini ya. Tadi kita tuh duduk di sini loh. Terus tadi kita minta berhenti. Ternyata kita udah jalan sampai sejauh ini gitu. Ya ampun, aku enggak nyangka ya bisa balik ke tempat ini lagi. Ternyata kita mampu ya naik gunung ya gitu. Akhirnya flashback. Nah, di episode yang keempat ada salah satu hal yang buat aku lumayan berkesan ya. Jadi di episode yang keempat ini mereka dikasih misi pertama. Jadi di 1 sampai 3, 1 kan perkenalan, terus di 2 sampai 3 itu mereka kayak nyobain first time mereka naik gunung. Coba dulu, trial dulu gitu. Barulah di episode yang keempat itu episode 3 sama 4 mereka akhirnya dapat misi untuk naik gunung ke puncak Tek Baksan untuk ngejar sunrise. Jadi awalnya kan waktu lagi trial tuh mereka berangkatnya pagi-pagi. Nah kalau ini karena ngejar sunrise udah pasti berangkatnya subuh. Walaupun memang gunung yang pertama dengan Tek Baksan itu alurnya beda udah pasti. Terus jarak tempuhnya juga beda. Yang Tek Baksan ini tuh lebih singkat. Tapi karena subuh dan musim dingin ya, saljunya turun tentu tidak mudah. Itulah yang bikin kenapa ketika lagi nonton tuh kitanya juga sebagai penonton ikutan deg-degan juga gitu. Aduh ini para cast gimana ya gitu ketika harus naik gunung. Karena gak gampang sungguh gitu. Nah terus singkat cerita, ketika lagi naik ke atas nih berusaha untuk ngejar mana gelap-gelapan kan ya, Kardegarden ini udah mau nyerah di tengah jalan pendakian. Terus kakinya juga sakit, dia bahkan bilang gitu, kaki aku kayaknya robek nih. Terus mereka dapat tantangan juga, gak boleh mengeluh selama lagi perjalanan di misi yang pertama ini. Jadi gak boleh, aduh aku capek banget, kenapa sih aku harus naik gunung, itu gak boleh. Aduh hidupku berat banget ya. Terus pasti nanti member yang lain akan melesetin gitu, apanya yang berat? Hidup aku gitu. Jadi pokoknya mereka gak boleh ngeluh, karena kalau mereka ngeluh nanti mereka akan didenda sebesar 300 ribuan atau sekitar 3,8 hampir 4 juta rupiah gitu. Nah, Kardegarden kan udah gak tahan banget nih gitu. Terus Yi Chaemin nemenin di belakang. Jadi posisinya tuh Tarzan sama Dongwon agak depan, sementara Yi Chaemin jaga dari belakang. Kan itu sikonnya gelap, ya kan subuh gitu. Terus saljunya turun, licin. Udah gitu kakinya sakit, mana harus naik tangga ya. Naik tangganya tuh gak cuman bentar, panjang. Mantap gak tuh, mana dingin. Aduh, tau gitu kan mending di kasur aja selimutan ya. Nah terus Kardegarden ini udah mau nyerah. Udah gitu Yi Chaemin tuh bilang, dengan tersenyum, dia bilang, Hyung, kamu bohong kan? Kamu bercanda kan? Yuk bisa gitu. Jadi kayak support system di antara mereka berempatnya juga tuh bagus, walaupun mereka baru kenal, bukan yang udah bestie sekian lama gitu. Nah terus di acara ini pun selama proses pendakian tuh suka ada tulisan-tulisan quotes tentang pendakian gitu loh. Tiba-tiba ada tulisannya, terus ada dari siapa quotesnya, banyak banget ya.
Terus di awal acara ini, mereka berempat coba mencari tahu alasan apa yang bikin mereka setuju buat naik gunung. Kenapa sih harus naik gunung? Padahal kalau ditanya ya, aku lupa, pokoknya ada salah satu case yang ditanya, kamu pilih laut atau gunung? Terus dijawabnya, aku pilih kamarku. Bener sih, gak salah, lebih nyaman gitu. Bahkan ada yang bilang juga gitu, mendaki gunung itu bukan pelarian, tapi itu hukuman fisik yang nyata. Jadi buat apa coba naik gunung? Bikin acara kok susah payah gini? Dan yang naik itu kan gak cuman case-nya aja, ya udah pasti ya. Tapi ada tim produksi yang bawa kamera gede ya. Terus ketika mereka naik gunung, mereka juga harus merekam, merecord si case-nya yang jadi pemeran utamanya. Alat-alat syuting lainnya gak ringan. Terus bahkan di episode yang kedua gitu, ada salah satu scene yang nunjukin kalau tim audio tuh lagi ngecek mic dari para cast. Terus si cast-nya tuh iseng ngecek loh sama tim audio ini. Karena dia kayak bawa tas gede gitu loh. Diangkat lah sama mereka. Terus kayak, kok berat banget ini sekitar berapa kilo? Terus dijawab sekitar 25 kilo. Ngapain coba ngejar apa sih? Iya gak? Shooting ya udah yang gampang-gampang aja gak sih? Kalau misalnya memang dibilang ngejar matahari terbit, bukannya sama aja bentuknya bulat-bulat juga kan gitu. Gak mungkin jadi kota kalau di atas gunung, enggak kan? Atau jadi segitiga, enggak. Ngapain coba harus naik gunung es? Nah, jawabannya nonton aja. Aku gak mau spill, tapi emang pemandangannya bagus banget. Tapi kamu nonton aja. Waktu mendaki itu emang rasanya ya, paru-paru tuh kayak kebakar, mereka bilang gitu. Tapi pemandangan di atas tuh bikin kita lupa sama rasa sakitnya. Walaupun bentar doang lupanya. Karena begitu turun berasa lagi, ngapain aku naik gunung gitu. Jadi sebenarnya acaranya seru dan bikin kita tuh berpikir gitu ketika lagi nonton acara ini.

Oke, okay, aku mau share hal apa sih yang aku dapat dari acara ini gitu. Yang bikin aku seneng nonton, ya dibilang seneng enggak sih, tapi dapat pencerahan mungkin ya. Ketika lagi nonton acara ini tuh, padahal acaranya naik gunung terus isinya orang-orang yang ngeluh, tapi kenapa acara ini jadi menarik banget? Yang aku dapat dari acara ini adalah kesulitan yang sekarang lagi dirasain mungkin sama kita gitu ya. Yang kita rasa, aku udah gak sanggup lagi, tapi tetap harus dijalanin. Aku udah gak punya tenaga lagi, bahkan untuk bangkit aja tuh aku gak sanggup Tuhan gitu. Capek banget, berat banget ah gitu. Tapi ya tetap harus dijalanin mau gak mau. Nah sama kayak para cast ini dan seluruh tim produksi acara Take a Hike ini. Dalam perjalanan ke puncak gunung di tengah salju, mereka juga ngerasain hal yang sama. Rasanya gak mungkin bisa sampai ke puncak. Udah yuk berhenti aja, turun aja. Padahal baru setengah gitu, setengah perjalanan. Tapi udah yuk stay aja di pos yang pertama. Ngapain sih kita nyampe atas, sampai sini juga udah cukup kok. Bahkan ketika di perjalanan naik, mereka habis naik tangga yang gak ada habisnya. Terus tiba-tiba guide-nya bilang, ya ini adalah air terjun yang cantik. Bakalan cantik banget di musim semi. Cuma karena sekarang lagi musim dingin jadi beku. Pemandangannya cantik. Tapi terus para cast tuh kesel. Lagi capek nih ya, terus kenapa kamu ngomongin air terjun? Kayak gak punya empatinya gitu. Orang lagi capek-capek ini malah bilang air terjunnya cantik. Tapi sudah mereka sampai ke puncak. Mereka berhasil mengalahkan diri mereka sendiri. Dan semua ketakutan mereka yang mereka pikirin kayaknya gak bakal sampai atau mau berhenti aja. Ternyata mereka bisa sampai ke puncak. Bahkan durasi naik ke puncaknya aja tuh lebih cepat dari yang mereka sangka loh. Walaupun cuma beda beberapa menit ya, tapi unexpected aja gitu. Dan waktu mereka turun, mereka bisa flashback tadi. Oh, tadi di sini aku minta berhenti loh. Tapi aku gak berhenti, aku bisa berjalan sampai ke puncak. Aku berhasil balik lagi ke sini dengan kondisi yang berbeda. Terus ketika lihat lagi ke belakang gitu, tadi tuh kita di sana ya, di atas sana. Sekarang kita udah agak bawah nih, perjalanannya jauh juga ya. Gak kerasa loh kalau terus dijalanin. Nah sama kayak apa yang kita alami sekarang gitu. Semua tantangan, kesulitan ini tuh akan berlalu. Walaupun sulit, jalan aja terus. Dengan susah payah pun jalan aja. Mungkin ada yang bilang juga kayak mau mati rasanya. Udah gak sanggup, mau nyerah aja. Jalan aja terus, jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi jangan berhenti buat coba lagi. Sampai nanti kamu ada di titik dimana kamu udah ngelewatin semua kesulitan itu. Dan kamu bisa bilang, wow, ternyata aku mampu ya. Kesulitan dan tantangan yang kamu hadapi saat ini, percaya deh, itu gak akan melebihi kemampuan kamu. Jujur, aku suka acara ini karena di sini tuh ada kejujuran dari setiap cast-nya gitu. Gak perlu pura-pura. Capek yang ngeluh, mereka ngeluh. Card the Garden sih, best. Ngumpat juga, minta berhenti juga. Berasa real dan deket aja gitu. Tapi, ya satu dan lain hal lah ya gitu. Reasonnya mereka tetap jalanin, tetap jalan. Ada yang bilang, ya aku malu udah okein acara ini, masa aku berhenti sih? Mungkin ada juga nih mingin-mingin karena hadiah emas ya tadi, keberhasilan acaranya. Terus ada beban tanggung jawab karena mereka ini gak cuman sekedar naik gunung aja, tapi ada tim produksi yang di belakang layar yang juga bekerja dengan sangat keras untuk acara ini. Masa mereka mau berhenti? Tim produksi juga sama-sama ikut naik ke puncak dan turun lagi gitu. Sama-sama mendaki gunung. Masa mau berhenti karena keegoisan kita gitu. Aku ngerasanya seperti itu. Jadi ketika nonton acara ini dihibur dengan cast-nya yang lucu, tapi di sisi lain dibikin mikir juga dengan kehidupan sekarang. Terus ngelihat mereka yang gak menyerah juga kayak jadi nyemangatin diri sendiri gitu. Yuk bisa, yuk istirahat boleh sebentar. Terus coba lagi, gitu ya. Buat teman-teman yang menonton variety ini, varietynya tersedia di Netflix ya.

0: no point holding on unless it feels right. Guess it's time to end, no more fights.
1: Oke, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari Denny di Kebun Gedang, mau request lagu dari Ihai yang Water Ride. Salam-salamnya buat Amara, Patricia Meru, Kaira Shirley, Angela Wijaya, Shaiko Yida Jipo, Ambar Trihapsari, Auliza Rakinanti, dan Amanda Nikila Livia. Semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Oke, next berikutnya dari AS687, mau request lagu Eyelid yang I Got Your Back versi Korea atau Jepang. Kalau belum ada, nanti aku pilihin aja dari yang ada apa ya. Salam-salamnya buat Nadel aja. Oke, itu aja. Oke, yuk kita dengerin lagu-lagu. Nanti Grace akan kembali lagi ya untuk nemenin pendengar semuanya tentunya sampai jam 7 malam nanti dalam program Asiatik. Oh, by the way, buat yang mau request masih bisa ya. Silakan WhatsApp ke nomor 0812 921 11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suaraindah92.1.

apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Yuk, berita seputar K-Entertainment. Ada Soyeon dari Idol yang akan merilis album full perdana berjudul What a Wonderful Life di tanggal 7 September. Di tanggal 11-nya adalah Seraphim yang akan kembali dengan album single kedua berjudul Meet My Night. Dan mereka akan merilis MV juga ya. Udah gitu ada Kickflip yang akan kembali di bulan Oktober. Dan terakhir ada Chaeryeong dari ITZY yang akan debut solo di bulan November nanti.

Oke, berikutnya ada Sofia dari Cat's Eye yang dipastikan tidak akan berpartisipasi dalam rangkaian tour The World War Tour di Eropa dan Inggris. Jadi tanggal 31 Agustus kemarin, Cat's Eye itu mengumumkan kalau Sofia akan hiatus untuk sementara waktu karena fokus pada kesehatan mentalnya. Agensi menyatakan akan terus memberikan seluruh dukungan dan sumber daya yang dibutuhkan selama masa pemulihannya ya. Tour Cat's Eye sendiri di Eropa dan Inggris merupakan bagian dari rangkaian tour yang telah sold out dan dijadwalkan berlangsung di tanggal 1 sampai 17 September. Setelah itu grupnya akan melanjutkan tour di Amerika Utara sepanjang Oktober dan November. Jadi untuk sementara, Sofia tidak akan tampil dalam rangkaian konser tersebut sampai ada informasi lebih lanjut mengenai kondisinya dan jadwal kembalinya ke aktivitas grup.

Anda member sekaligus leader dari Gravity atau Serim yang dipastikan tidak akan menghadiri acara 2026 Gravity Fan Meeting karena sedang dalam masa duka cita. Ya, sang idol meluangkan waktunya untuk bersama keluarga untuk berduka. Jadi akan vakum dulu gitu. Terus berikutnya ada Min Kyung Hoon yang juga akan vakum atau berhenti sementara dari program variety JTBC Knowing Bros atau As Anything. Jadi tanggal 29 Agustus perwakilan dari program tersebut mengumumkan bahwa episode minggu ini Min Kyung Hoon akan mengambil jeda sementara, tapi dia tidak meninggalkan program secara permanen ya, jadi hanya rehat saja. Pihak produksi juga menyampaikan bahwa beberapa episode sudah selesai direkam, sementara belum ada tanggal pasti kapan dia akan kembali lagi. Selama masa hiatus, posisinya akan diisi oleh special guest MC untuk sementara waktu. Min Kyung Hoon ini sudah menjadi bagian dari Knowing Bro sejak program tersebut pertama kali ditayangkan di bulan Desember 2015. Sudah lama ya, programnya 11 tahun berarti. Sementara itu, Kim Hee Chul dari Super Junior juga lagi hiatus karena alasan kesehatan. Kalau untuk berita tentang konser dari TXT yang akan menggelar rangkaian tour dunia terbaru mereka Still the Wind di Seoul tanggal 13-15 November, terus akan keliling-keliling nih ke sejumlah kota di Asia, Amerika Utara, Eropa di tahun 2027. TXT akan berkunjung ke Jakarta, catat tanggalnya di tanggal 20 Maret 2027. Jadi nabung dari sekarang kalau yang mau nonton TXT ya.

Oke, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk. Ada dari AS769, request lagu JH featuring Skinny Brown yang Dear Diary. Salam-salamnya buat kakak penyanyi duluan sama ke 6 personil Enhypen yang berhasil menang di program Music Core untuk pertama kalinya. Okay. Terus ada dari AS413, request lagunya Jungkook 7, Suga Hagem, Jimin With You atau RM yang persona. Nanti aku cari yang ada yang mana ya. Katanya happy birthday for Ori Cookie alias John Jungkook. Terima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Terima kasih sudah menghasilkan karya-karya yang luar biasa, dan hiduplah dengan bahagia Ori Cookie katanya. Terima kasih.

Oke, satu lagi ya dari AS294 request lagu IVE ya, EXO Exit atau Bang Bang. Salam-salamnya buat Nuna Penyiar, member IVE dan juga Dive. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang mau request, silakan kirimkan requestannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarindah92.1.

0: John dari sini, dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, itu oke, itu oke.

0: atuh tipsna.
1: Kamana wae atuh Kang Nata? Kan aya Bang Ecepe. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

0: aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus sudahan, kan?
1: Gimana kalau kita kenalan sama lagu dan album yang baru dirilis?

Okay, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Yuk kita lanjutin berita-berita seputar K-Entertainment. Ada Sangwon dari Alpha Drive One yang akan bergabung dengan Sungho Boy Next Door sebagai MC dari Music Core per tanggal 5 September nanti ya. Terus ada aktor Kim Soo Hyun yang dipastikan akan hadir dalam 2026 The Fact Music Awards atau TMA yang digelar di Busan Main Stadium di tanggal 19 September sebagai presenter. Terus ada Kim Tae Re dari Zero Base One yang sudah ditunjuk sebagai DJ baru untuk program Close Friend. Pertama kali tayang di tahun 2003, Close Friend ini adalah program radio yang sudah lama mengudara. Selama bertahun-tahun, sejumlah idol termasuk ada Taeyeon Girls' Generation, terus Yongjae GOT7 sudah berperan sebagai DJ. Nah, melanjutkan tradisi acara yang dipandu oleh bintang idola dengan kemampuan vokal, hiburan, dan pembawa acara yang mumpuni, Zero Base One's Close Friend akan tayang di tanggal, sudah tayang ya, di tanggal 31 Agustus. Jadi kalau buat teman-teman mau ngikutin, boleh. Terus ke berita drama, ada Jung Hae In sama Shin Se Kyung yang akan beradu akting dalam drama romance terbaru dari TVI yang berjudul Love Virus. Ceritanya tentang pasangan yang udah menjalani hubungan selama 9 tahun. Terus kayak sebenarnya mereka tuh cinta pertama satu sama lain gitu loh. 9 tahun bersama nih, maulah menikah ya, sudah menjelang pernikahan. Tapi mereka tuh mengambil keputusan untuk break time dan mencoba berkencan dengan orang lain agar tidak punya rasa penasaran atau penyesalan terhadap hubungan lain setelah menikah. Ngapain coba-coba? Coba. Ih. Ya udah sih, enggak apa-apa, drama Grace. Oke. Jung Hae In akan berperan sebagai Ha Do Woon, seorang pengacara berbakat yang udah pacaran sama Kang Cherin. Kang Cherin ini diperanin sama Shin Se Kyung, seorang dokter gigi gitu. Udah pacaran nih 9 tahun, karirnya sempurna, mau nikah tapi kayak, kita break dulu ya, kita coba dulu sama orang lain. Kayak ngapain ya, kenapa sih bikin drama kayak gini? Oke, dramanya dijadwalkan tayang di tahun 2027 ya di TV Ing. Next, ada drama medis terbaru dari SBS yang merupakan remake dari series Jepang, Dr. X. Ceritanya mengikuti seorang dokter bedah jenius yang membuktikan arti seorang dokter melalui kemampuan medisnya. Dia kemudian menghadapi sistem rumah sakit yang dipenuhi dengan korupsi. Diperankan oleh Kim Ji Won. Terus ada Lee Jung Eun juga. Ada Kim Woo Sok juga. Ada Lee Jin Hee, Kim Yong Min, Lee Sung Wook, Ho Jun Sok, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Akan tayang di tanggal 9 Oktober di SBS. Terus ada So Eun Soo yang dikonfirmasi bergabung dengan Kim Woo Bin dalam drama baseball terbaru dari TVN yang berjudul Gift. Jadi So Eun Soo akan berperan sebagai Yoon So Jin, seorang guru olahraga. Seorang guru olahraga di Dokchon High School sekaligus kepala tim baseball sekolah tersebut. Dia adalah sosok yang memiliki rasa keadilan yang tinggi dan berusaha menciptakan lingkungan yang bikin para pemain itu bisa menikmati olahraga. Drama ini tuh diadaptasi dari webtoon populer ya. Akan tayang di semester kedua tahun ini, tapi masih belum tahu bulannya, kita tunggu aja ya. Terus ada drama Dive Into You di tanggal 26 September nanti tayangnya. Ini tuh romance fantasy tentang pertukaran jiwa seorang aktris setelah mengalami sebuah kecelakaan. Terus ketukerlah jiwanya sama saudara kembar laki-lakinya, balik ke masa lalu berjuang untuk mencegah kematian cinta pertamanya. Agak complicated ya, udah tukeran jiwa terus time travel gitu. Diperankan sama Kim Ji Yeon, Park So Ham, Jang Se Hyuk, sama Moon Seung Yoo di tanggal 26 September ya. Terus ada yang mau reunian nih guys, Song Kang sama Kim So Hyun. Kan waktu itu mereka main di drama Love Alarm ya, ada di Netflix 2 season. Season yang pertama Song Kang jadi first lead, season yang kedua dia jadi second lead. Oh, itu ya lumayan loh, oke. Ditonton aja ya.
Love Alarm. Nah sekarang mereka bakalan comeback beradu acting lagi di drama White Scandal. Ini diadaptasi dari webtoon juga. Ceritain tentang Chaebol generasi ketiga dan seorang aktor yang tidak ingin menjadi penerus. Terus ada bintang cilik yang karirnya merosot. Ini kayaknya lumayan seru nih, kita tunggu nanti ya. Syutingnya sih akan dimulai, jadi tayangnya masih gak tahu kapan, mungkin tahun depan kali. Oke, itu dia berita-berita untuk hari ini. Sekarang aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari AS135 mau request lagu ulang tahun. Salam sayang buat Junsi, buat Grace, buat Mei Ching, Ko Robert dan family. Happy birthday ke-46 untuk Loren dan family. Firna, Ichen, Ko Nobert, Cimargaret, Wisastra, Ferdinand, Ko Robert dan Cidewi. Kru pendengar setia Asiatik alumni Darbak 79 sampai 2008. Ciliang, Kiki, Sasa. God bless you, terima kasih.

Okay. Terus satu lagi dari Dani. Mau request lagunya Utsu Kushihire yang judulnya Beautiful Fin. Atau oh baik, atau Beautiful Fin dari Spets ya. Nanti aku coba cari yang ada yang mana ya. Untuk Chris dan para pendengar Suara Indah. Terima kasih.

0: 생일 축하해.
1: 생일 축하해.
2: Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

guys, pamit ya. Thank you banget hari ini yang udah nemenin aku lewat requestan. Sampai ketemu di hari Jumat nanti sama John C ya. Akunya gak ada. Di spill duluan. Nanti Jumat cuma sama John C aja, gak apa-apa ya. Sekali-sekali. Jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Di subscribe, di share, juga di like juga ya. Oke, kalau gitu Grace pamit ya teman-teman. Hari ini aku ngebahas satu buah variety show dari Netflix, Take a Hike. Ditonton karena recommended banget, sungguh bagus banget. Naik gunung lihat pemandangan sambil mikirin dan merefleksikan hidup gitu. Oke, kalau gitu sehat-sehat terus semuanya ya. Sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan dibentuk melalui pendengaran Allah yang memanggil dan hati yang mendengar. Firman Tuhan diambil berdasarkan 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar. Jika kita berbicara tentang kepekaan, sebenarnya manusia memiliki berbagai macam kepekaan dalam hidupnya. Ada orang yang sangat peka terhadap perubahan suasana. Baru masuk ke sebuah ruangan, ia bisa langsung merasakan sepertinya ada sesuatu yang berbeda. Tidak ada yang mengatakan apa-apa, tetapi dia bisa merasakan bahwa suasananya sedang tidak baik. Ada orang yang peka terhadap perasaan orang lain. Dia bisa melihat seseorang tersenyum, tetapi dia tahu sepertinya kamu sedang tidak baik-baik saja. Ada juga orang yang sangat peka terhadap bau. Sedikit saja ada bau yang berbeda, dia langsung sadar. Dan tentu saja ada kepekaan pendengaran. Ada orang yang bisa mendengar suara yang sangat kecil. Bahkan ada orang tua yang mungkin sedang tidur, tetapi ketika anaknya menangis sedikit saja, langsung terbangun. Jadi sebenarnya hidup kita sangat dipengaruhi oleh kepekaan. Kepekaan membuat kita mampu menangkap sesuatu yang mungkin tidak ditangkap oleh orang lain. Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana dengan kepekaan rohani kita? Apakah kita peka terhadap apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita? Menarik, di dalam 1 Samuel 3 ayat yang pertama mengatakan, pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Kemudian Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Samuel mendengar. Artinya, telinganya berfungsi, tetapi ada masalah bahwa Samuel belum mengenali siapa yang sedang berbicara. Ia mengira Eli yang memanggilnya. Ini menunjukkan bahwa mendengar dan mengenali adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa mendengar firman Tuhan setiap minggu, tetapi belum tentu kita mengenali bahwa Tuhan sedang berbicara secara pribadi kepada kita. Kita bisa mendengar, ampunilah, tetapi hati kita berkata, tidak bisa. Atau kita bisa mendengar, percayalah kepada Tuhan, tetapi kita tetap ingin mengendalikan semuanya sendiri. Karena itu penting bagi kita memahami bahwa Tuhan memanggil, tetapi kita harus belajar mengenali suaranya. Samuel mendengar, Samuel, Samuel. Ia langsung bangun dan datang kepada Imam Eli. Samuel berpikir, Imam Eli yang memanggilnya. Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Samuel mendengar tetapi belum mengenali. Ini juga bisa terjadi dalam kehidupan rohani kita. Kita mungkin mengalami sesuatu dan langsung berkata, ini pasti Tuhan. Tetapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal suara Tuhan? Karena kehidupan Kristen bukan hanya tentang mendengar lebih banyak, tetapi tentang belajar mengenali suara yang benar. Kebenaran kedua yang kita bisa lihat dari bagian ini bahwa Tuhan tidak selalu sulit didengar, seringkali kita yang terlalu bising. Jika kita memperhatikan, Eli akhirnya memahami bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Lalu Eli mengajarkan Samuel bagaimana merespons. Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Kata mendengar di sini, di dalam bahasa Ibrani menggunakan kata somea. Dalam konteks Ibrani dapat membawa pendengaran menuju respons dan ketaatan. Memberikan penekanan bahwa mendengar tidak berhenti di telinga, tetapi mendengar bergerak menuju hati, pengertian, dan ujungnya ada pada ketaatan. Seringkali kita datang ke ibadah dengan tubuh di gereja, namun pikiran ada di mana-mana. Kita mendengar khotbah sambil berpikir, bagus enggak khotbahnya? Pembicaranya menarik enggak? Lebih bagus kalau disampaikan seperti pendeta X. Dan tanpa sadar kita menjadi penilai, bukan pendengar. Di tengah suara kebisingan di dalam hidup kita, mari kita belajar juga untuk memberikan perhatian dan berani berkata di dalam doa kita, berbicara Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.
Kebenaran yang ketiga yang kita bisa dapatkan adalah mendengar Tuhan bukan sekedar mendapatkan informasi, tetapi mengalami transformasi. Di sini Samuel menempatkan dirinya sebagai seorang hamba yang siap menerima perkataan tuannya, sekalipun harus memberikan pesan tentang hukuman atas keluarga Eli karena dosa anak-anak Eli dan karena Eli tidak bertindak sebagaimana seharusnya. 1 Samuel 3 ayat yang ke-11-14 menyampaikan bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang membuat telinga orang yang mendengarnya berdenging, dan Tuhan akan menghukum keluarga Imam Eli. Bayangkan posisi Samuel. Samuel masih muda, dibesarkan, dididik, dan dilayani di bawah pengawasan Eli. Ini adalah ujian pertama bagi pendengaran Samuel, karena mendengar Allah bukan hanya berarti mendengar ketika Allah mengatakan sesuatu yang kita sukai. Mendengar Allah berarti bersedia mendengar bahkan ketika perkataan-perkataannya tidak nyaman bagi perkataan-perkataannya

Apa kebisingan terbesar dalam hidup Anda saat ini? Apa suara paling sering mempengaruhi keputusan Anda akhir-akhir ini? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Apa contoh firman Tuhan yang sudah Anda ketahui tetapi belum Anda taati? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita untuk mentaati firman-Nya, untuk belajar peka terhadap suara Tuhan, mendengar bukan sekedar lewat telinga, tapi lewat hati yang terbuka, untuk membiarkan hidup kita dikendalikan oleh suara Tuhan, hidup kita diubah serta dibentuk oleh suara daripada Tuhan lewat ketaatan yang kita lakukan, sehingga hari demi hari yang kita lewati adalah sebuah respons terhadap apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan hidup kita makin mencerminkan gambaran Kristus lewat kehidupan yang taat kepada firman-Nya. Mari kita terus belajar hidup sebagai seorang murid yang mau mendengar suara Tuhan dan dibentuk oleh-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time!
1: Know your fruits, love your health!
2: Dalam 100 gram daging markisa, terdapat sekitar 97 kalori. Meski rendah kalori, markisa tetap kaya akan serat, yaitu sekitar 10 gram serat per 100 gram daging buahnya. Dengan begitu, markisa sangat cocok untuk dijadikan camilan sehat, terutama yang sedang menjaga asupan gula dan kalori.
3: Suara Indah 92,1.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Kurma kering membantu mengontrol jumlah kolesterol dan membantu membersihkan kolesterol dalam pembuluh darah arteri. Kurma bisa menjadi pilihan ideal bagi pasien penyakit jantung maupun semua orang yang ingin melindungi kesehatan jantung mereka. Kurma juga mengandung sedikit kalori yang baik untuk melawan kolesterol jahat.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Satu cangkir mangga yang sudah dipotong-potong bisa memberikan 25% asupan vitamin A dalam sehari. Mengkonsumsi mangga bisa menjaga kesehatan mata dan mencegah terjadinya kebutaan serta mata kering. Buah mangga juga dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan karena mengandung serat.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Ceri memiliki kandungan antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi nyeri otot. Atlet yang meminum jus ceri sebelum lari jarak jauh ternyata lebih sedikit mengalami nyeri otot setelah lomba dibandingkan dengan atlet yang tidak meminum jus ceri.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: bertanya adalah kebiasaan baik yang membawa kepada pengertian yang lebih dalam.
1: 不耻下问, 更能让我们在事物的各方面拓展知识。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya penginjil Fabiola Yustein kembali lagi. Pagi hari ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Para pendengar bisa mengikuti program ini akan diputar kembali pada malam hari dengan siaran ulang pada pukul 21.00 sampai pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi para pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar bisa mengirimkan pokok doa kepada kami melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567.

sekali lagi di 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, kemudian pokok doa pribadi saudara. Nanti setelah renungan yang akan saya bawakan, semua pokok doa akan saya bawakan di dalam doa. Pendengar Suara Indah yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam renungan kita hari ini, kita akan disiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan satu kidung pujian pengantar untuk menyiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan.

Pendengar suara indah yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam renungan kita hari ini setelah kita disiapkan melalui satu kidung pujian. Untuk itu, sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita hari ini, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita mohon anugerah Tuhan dan pertolongan Roh Kudus untuk menyertai kita di dalam renungan kita hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih di hari yang luar biasa lagi ini, di hari yang baru, bulan yang baru, Tuhan anugerahkan lagi kepada kami kehidupan. Dan kami sangat bersyukur atas segala sesuatu yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Kami juga percaya bahwa kalau Tuhan masih membawa kami masuk di dalam kehidupan kami di hari ini, kami juga percaya pada berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang akan terus beserta dengan kami, menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Terlalu baik Tuhan di dalam hidup kami sehingga tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bersyukur kepada Tuhan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong kami untuk kami terus boleh dibangun di dalam Tuhan, diberi kekuatan dan juga diberikan roh yang terus berkobar-kobar di dalam mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua, Roh Kudus Tuhan meteraikan kebenaran-kebenaran-Mu bagi kami. Di dalam Yesus Kristus firman kehidupan, kami berdoa. Amin.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita baru melewati bulan Agustus, bulan yang dimana kita seluruh bangsa Indonesia menikmati euforia kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan sebagai orang-orang percaya di negeri ini, maka kita juga punya tugas, tanggung jawab, panggilan sebagai hidup, dalam hidup kita sebagai orang percaya untuk peduli dengan bangsa kita. Mungkin tidak terlalu banyak yang kita buat, tetapi satu hal yang besar yang bisa kita lakukan bagi bangsa kita adalah kita mendoakan bangsa kita. Hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dalam sebuah tema doa yang membangun bangsa. Satu ayat firman Tuhan yang mendasari dari renungan kita hari ini adalah Yeremia pasal 29 ayat 7. Dari Yeremia pasal 29 ayat 7 yang akan kita baca sama-sama. Untuk itu para pendengar yang saat ini sedang memegang Alkitab, mari kita membaca bagian firman Tuhan ini. Yeremia 29 ayat 7 berkata demikian, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Sekali lagi, "Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu." Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat kondisi bangsa kita hari ini, ada begitu banyak hal yang bisa kita tafsirkan, bahkan kita bisa mungkin dalam obrolan-obrolan sesama sahabat atau komunitas kita, kita mungkin sedang kita bisa sampai pada sebuah pembicaraan-pembicaraan tentang kondisi dan bangsa dan negara kita. Tapi apa artinya kita membahas, kita melihat semua keterbatasan, semua kekurangan atau semua kondisi ini hanya sampai pada sebuah pembahasan atau diskusi.

punya panggilan lebih besar lagi bagi bangsa ini adalah menjadi bagian dari bangsa yang menggumuli bersama-sama mendoakan bangsa ini. Karena ketika bangsa menghadapi persoalan-persoalan di tengah-tengah situasi, banyak orang merasa bahwa ketidakadilan itu muncul, kemudian ada banyak perpecahan, kemudian ada krisis ekonomi, korupsi yang tidak berkesudahan, konflik sana-sini, dan ada banyak sekali tantangan-tantangan lainnya. Sehingga kita sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil hanya untuk mengeluhkan bangsa ini, mengeluhkan, mengeritik, tetapi kita dipanggil untuk menjadi bagian, mendoakan dan mengambil bagian dalam membangun bangsa. Karena doa itu memiliki kuasa, doa itu mengubahkan, doa itu kita berhadapan dengan Dia, Allah yang hidup, Sang Pencipta langit dan bumi, dan Dia adalah Allah yang berkuasa atas bangsa-bangsa. Di dalam Yeremia 29 ayat 7 disampaikan kepada bangsa Israel. Pesan firman Tuhan ini disampaikan Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang pada saat itu mereka sedang berada dalam kondisi sebagai orang-orang yang terbuang. Mereka hidup di dalam pembuangan, mereka ada di dalam kekuasaan bangsa Babel. Mereka mungkin merasa bahwa mereka sedang berada di tempat yang bukan pilihan mereka dan pasti bukan harapan mereka, bukan keinginan mereka. Tapi tuh justru di tempat ini Tuhan membawa mereka untuk mereka hidup. Mereka berada di tempat ini bukan sebuah waktu yang pendek, tapi mereka menjalani kehidupan dalam pembuangan ini selama 70 tahun. Tapi di tengah-tengah situasi ini, Tuhan justru berkata kepada mereka untuk supaya apa? Mengusahakan kesejahteraan kota itu. Dan bukan hanya sampai di situ, tetapi ada satu pesan, dan berdoalah untuk kota itu. Ini menunjukkan bahwa umat Tuhan menjadi berkat. Umat Tuhan dimanapun mereka hadir harus menjadi berkat. Apapun situasi dan kondisi yang ada di tempat itu harus hadir menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah keadaan-keadaan yang tidak menjadi sebuah keadaan yang ideal menurut kita. Tapi Tuhan mau bekerja di situ. Tuhan mau pakai umat Tuhan untuk menjadi alat-Nya. Mengapa demikian? Karena melalui kehidupan doa itulah yang mengubah cara kita untuk memandang bangsa kita. Kehidupan doa itu dapat mengubah cara pandang untuk kita melihat tentang hidup kita, fungsi dan peran kita sebagai orang percaya. Dan di dalam Alkitab Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Kata usahakan ini kan menunjukkan bahwa harus ada sebuah tindakan nyata, harus ada upaya yang konkret yang dilakukan. Jadi doa bukan alasan untuk kemudian kita menjadi pasif. Ya sudah, yang penting saya berdoa. Tetapi bagaimana kita mengusahakan menghadirkan damai sejahtera. Damai sejahtera itu membutuhkan anugerah Tuhan. Sehingga kalau dikatakan usahakanlah, kita harus lahir dari diri kita. Kesadaran yang tumbuh dari dalam diri kita, kemudian kita mengupayakan. Bagaimana kita bisa berkontribusi di tengah-tengah bangsa? Orang mungkin berpikir bahwa, oh saya tidak berdaya, saya tidak punya apa-apa, saya mau berbuat apa. Tetapi kita menjaga damai sejahtera, menghadirkan damai sejahtera dalam lingkungan kita. Itu menjadi satu upaya yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Usahakanlah kesejahteraan kota. Kata usahakan menunjukkan tindakan nyata. Jadi bukan hanya sekedar kita menjadi pendoa, tetapi ada tindakan.
Kita berdoa bukan hanya supaya Tuhan memberkati bangsa kita, tetapi supaya Tuhan juga memakai kita menjadi bagian dari berkat-berkat itu. Karena dukungan doa kita, topangan doa kita bagi bangsa kita, menjadi bagian dari pelayanan kita bagi bangsa ini. Kita mungkin seringkali mendengar perkataan-perkataan orang atau seringkali ucapan-ucapan ini disampaikan kepada banyak orang. Bangsa yang kita doakan adalah bangsa yang kita layani. Jadi kita mungkin sering ada di dalam sebuah pertanyaan, apa yang bangsa ini bisa berikan kepada saya? Tetapi kita bertanya, apa yang Tuhan ingin saya berikan bagi bangsa ini? Bagaimana saya bisa menjadi berkat sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa ini? Sebagai orang percaya kita dipekerja dengan jujur. Sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menghormati sesama kita. Sebagai orang percaya kita bisa menjaga keamanan dan persatuan. Sebagai orang percaya kita hadir untuk menaati hukum, tunduk kepada hukum. Dan sebagai orang percaya kita bisa menggunakan talenta-talenta kita dengan baik dan menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Baik di dalam kehidupan masyarakat kita, di dunia pekerjaan yang Tuhan percayakan, di dunia usaha yang Tuhan percayakan, atau di bagian apapun yang kita lakukan di mana Tuhan menempatkan kita, kita harus hadir sebagai pribadi-pribadi yang menjadi berkat. Doa kita bisa menjadi kekuatan yang bisa membangun bangsa ini, menguatkan bangsa ini. Karena doa yang benar menghasilkan kehidupan yang benar. Selain itu juga kita diajar untuk apa? Doa mengajarkan kita untuk supaya apa? Kita mencintai bangsa ini. Kita sangat bersyukur kita hidup di tengah-tengah bangsa yang memiliki budaya yang begitu beragam. Kita bersyukur kita punya kekayaan alam yang luar biasa. Di dalam Yeremia 29 ayat 7, bagian yang menjadi pesan Tuhan kepada bangsa itu yang disampaikan Yeremia bukan hanya mengusahakan kesejahteraan kota itu, tetapi berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Jadi panggilan kita, doa mengajarkan kita untuk mencintai negeri ini. Seberapa sering kita mendoakan bangsa kita? Seberapa sering kita bawa di dalam doa-doa kita untuk setiap kondisi bangsa kita, pemimpin-pemimpin bangsa kita, pemimpin-pemimpin daerah kita? Sangat menarik sekali bahwa Tuhan meminta supaya bangsa Israel berdoa bagi kota tempat mereka berada. Mengapa demikian? Karena doa membuat hati kita terlibat langsung di dalamnya. Kita punya kesadaran, kita punya kerinduan, kita punya harapan yang tidak hanya kita perjuangkan sendiri, tetapi kita bawa di hadirat Tuhan. Kita bawa kepada Dia, Sang Penguasa yang mengatur, yang mengontrol setiap kehidupan bangsa. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa semua kondisi ketidakbaikan, semua perubahan yang terjadi atau ketidakadilan yang kita rasakan kemudian kita harus membenci. Tidak. Tetapi justru demikian, dalam apapun kondisi itu, kita hadir sebagai orang percaya yang hadir untuk membawa setiap keadaan dalam doa-doa kita. Ketika kita berdoa bagi bangsa, kita belajar melihat bahwa bangsa bukan hanya dari masalahnya, tetapi bagaimana setiap potensi-potensi yang ada di dalamnya ada di dalam kuasa Tuhan, ada di dalam tangan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak di dalam kontrol Tuhan.
Sehingga apa yang menjadi kerinduan kita ketika kita datang untuk membawa bangsa kita di dalam doa adalah kita minta. Kita minta kepada Tuhan, kita minta di hadapan Tuhan supaya Tuhan apa berkarya bagi bangsa kita. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita supaya mereka memiliki hikmat Tuhan, hikmat surgawi, hikmat yang murni, hikmat yang tulus, hikmat yang penuh belas kasihan. Hikmat itulah yang menyertai mereka dalam segala tugas, tanggung jawab, dan keputusan-keputusan bagi bangsa. Kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan juga memberikan, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang berhikmat, maka dia tahu menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Kita juga minta kepada Tuhan, bukan hanya melihat kepada hari ini, tetapi kita bagaimana kita melihat kepada hari esok, kepada masa depan. Sehingga kita harus mendukung kita Tuhan, generasi-generasi yang bertanggung jawab, generasi yang mewarisi hati yang takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka bisa tampil sebagai pemimpin-pemimpin kelak, mereka adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Kita juga terus berdoa, kita minta supaya ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan bagi persatuan dan kesatuan bangsa kita, menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, supaya di dalam damai sejahtera itulah kita bisa saling menopang, saling membangun bangsa kita, dibangun menjadi bangsa yang kuat. Supaya juga kita, Tuhan membentuk karakter-karakter yang jujur dan bertanggung jawab, takut akan Tuhan. Dan terlebih lagi, kita sebagai orang percaya, gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini hadir menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Kita tidak boleh bersikap pasif, tetapi bagaimana kita aktif untuk terlibat di dalam berbagai pembangunan bangsa ini. Mungkin walau hanya sekecil, kita mungkin berpikir doa itu terlalu simpel. Tetapi doa itu kita lakukan tanpa terlihat, tetapi dia punya kuasa yang bisa menggetarkan dunia. Kemudian kita juga bagaimana doa membuat kita hadir menjadi berkat. Karena kita tahu bangsa kita membutuhkan banyak anugerah Tuhan. Tempat di mana kita tinggal, kota di mana kita tinggal, kelurahan, RT, RW, di semua tempat membutuhkan damai sejahtera. Sehingga bagaimana kita bisa hadir menjadi berkat di tempat di mana kita berada. Bagaimana kita bisa membangun hubungan yang erat dalam kesejahteraan satu dengan yang lain, sehingga kita dapat hidup dalam satu kesatuan yang tidak terpisah dari bagian masyarakat. Ketika lingkungan kita damai, dampaknya juga pasti di dalam hidup kita, keluarga kita, diri kita. Ketika kita melihat masyarakat berkembang adil dan makmur, kita ikut juga menikmati segala sesuatunya, menikmati hasilnya. Ketika kita mau lihat generasi muda tumbuh dengan baik dan bertanggung jawab, maka kita memiliki harapan dan masa depan yang pastinya lebih baik. Karena itu sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang percaya di negeri ini, maka kita tidak boleh bersikap yang penting saya, penting keluarga saya aman, yang penting saya baik-baik saja. Tapi kita benar-benar dipanggil untuk memiliki hati yang lebih luas. Kita dipanggil untuk memiliki hati yang lebih mengasihi lagi. Sehingga kita perlu menanamkan di dalam diri kita untuk mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Karena dengan doa-doa kita, kita bisa berjalan bersama dengan tindakan-tindakan kita. Karena doa bukan pengganti tindakan kita, dan tindakan kita bukan pengganti doa. Kedua-duanya punya keterkaitan erat, berjalan bersama.
berdoa bagi bangsa, menjadikan hidup benar di tengah bangsa, melayani sesama, menjadi berkat bagi

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin tidak bisa mengubah seluruh bangsa, tetapi kita bisa mulai dari tempat di mana Tuhan menempatkan kita. Kita mulai dari keluarga kita, dari rumah kita. Bagaimana kita bisa membangun keluarga kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, di dalam takut akan Tuhan, membangun mesbah-mesbah doa di dalam keluarga kita sebagai tempat kita membangun kesatuan hati di hadapan Tuhan. Bagaimana kita di tempat pekerjaan kita, kita membangun budaya kejujuran dalam segala hal. Kita melakukan dalam takut akan Tuhan segala pekerjaan kita, dan menjadikan pekerjaan kita sebagai bentuk kita menghormati Tuhan. Dan bagaimana kita hadir di tengah-tengah orang-orang percaya di gereja kita, untuk kita bisa membangun kesatuan sesama orang percaya menjadi satu kekuatan yang kokoh untuk membangun sebuah persatuan. Bagaimana kita hadir sebagai masyarakat dan kita peduli dengan sesama kita. Jangan sampai kita hidup bermasyarakat tapi tetangga kita sendiri pun kita tidak kenal. Mari kita hidup bangun peduli satu dengan yang lain. Dalam doa kita, kita membawa bangsa kita di hadapan Tuhan. Dan kita membawa segenap panggilan hidup kita sebagai orang percaya yang Tuhan tempatkan di negeri ini, di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah kota kita, di tengah-tengah daerah kita, tempat kita, RT RW kita. Bukan tanpa tujuan Tuhan. Tuhan tempatkan kita hadir sebagai orang percaya di tengah-tengah berbagai perbedaan. Untuk supaya apa? Kita menghadir sebagai pribadi-pribadi yang menjadi garam dan terang. Bangsa ini tidak hanya membutuhkan orang-orang yang hanya pandai berbicara tentang bangsa, tetapi hadir sebagai orang-orang yang memiliki kebijaksanaan dan panggilan hati yang mau peduli, mau mendoakan, mau menggumuli. Dan hari-hari ini bangsa kita membutuhkan begitu banyak orang-orang yang mau hadir sebagai pendoa-pendoa bagi bangsa ini, untuk mengasihi bangsa ini dan siap untuk menjadi berkat. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hadir di tengah-tengah bangsa ini. Karena Yeremia 29 ayat 7 ini mengingatkan kepada kita bisa menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah tempat di mana Tuhan hadir kita berdiri sebagai orang percaya. Doa yang membangun bangsa bukan hanya doa yang meminta Tuhan mengubah bangsa kita, tetapi doa yang meminta Tuhan mengubah kita, mengubah hidup kita dan memakai kita untuk menjadi bagian di dalam pembangunan bangsa. Sehingga apa yang bisa kita lakukan sebagai pribadi-pribadi di tengah-tengah bangsa ini, mari kita terlibat di dalam pembangunan bangsa ini melalui kehidupan doa kita, dan kita aktif di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana Tuhan tempatkan. Jadilah pribadi-pribadi yang menjadi garam dan terang yang mempengaruhi bangsa kita, yang mempengaruhi lingkungan kita, yang menghadirkan sejahtera bagi tempat di mana kita Tuhan tempatkan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk menyadari dan mengingat, dan sambil mengupayakan, mengusahakan supaya kita hadir sebagai orang-orang percaya yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah lingkungan kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Jadilah pendoa-pendoa bagi bangsa ini, dan bawa setiap pergumulan dan persoalan bangsa ini dalam doa-doa kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena firman Tuhan hari ini membawa kami lagi mengingat tentang fungsi peran kami sebagai

sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, kami sungguh berdoa dan hamba menyerahkan semua kondisi, keadaan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Dan kami sebagai orang percaya di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan, pakai hidup kami untuk menjadi berbagian di dalam bangsa ini. Dengan hidup benar, dengan hidup yang jujur, dengan hidup yang proaktif di tengah-tengah masyarakat, dengan membangun kesadaran akan tugas tanggung jawab kami sebagai untuk saling peduli satu dengan yang lain. Dan hamba berdoa untuk setiap pendengar suara indah, agar damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah segala situasi yang sedang mereka hadapi. Dan biarlah mereka boleh tampil sebagai orang-orang yang memiliki hati yang peduli terhadap lingkungan mereka, sesama mereka, keluarga mereka, kerabat mereka. Tuhan tolong. Karena hanya di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau kami dimampukan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

Pendengar sore indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa-doa kita hari ini. Terima kasih para pendengar yang sudah mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami, dan pendengar yang masih rindu untuk mengirimkan pokok doa kepada kami, silakan saudara mengirimkan di SM dengan nomor SMS kami atau WhatsApp kami di 081-222-477-567, dan kirimkan dalam bentuk format SMS kemudian atau WhatsApp nama, tempat tinggal, dan pokok doa, dan kami akan langsung membawa di dalam doa untuk setiap pokok doa yang masuk. Pokok-pokok doa yang sudah masuk kita akan sama-sama membawa di hadapan Tuhan untuk kita doakan bersama-sama. Kami akan mendoakan untuk pertama-tama mereka yang bergumul dengan kesehatan mereka. Untuk itu kami akan mendoakan para pendengar yang membutuhkan dukungan doa untuk kesehatan mereka. Mari kita berdoa. Di hadapan Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang penuh kuasa, Allah kami yang dahsyat, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa untuk segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Dan saat ini kami juga Tuhan membawa di dalam doa untuk para pendengar suara indah di tengah-tengah segala pergumulan mereka, di tengah-tengah segala sakit penyakit yang sedang mereka hadapi. Kami membawa di dalam doa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar yang memohon kesembuhan Tuhan bagi kakinya yang saat ini Tuhan mengalami masalah pasca kecelakaan. Tuhan, anugerah-Mu dan lawatan-Mu lah yang akan memampukan sehingga Ibu Meliana boleh mengalami pemulihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah bagian kakinya yang sakit dan Engkau memulihkan di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mohon berkat Tuhan bagi anaknya Revalina juga di dalam pendidikan yang sedang dijalani, agar dia menjadi anak muda, generasi muda yang takut akan Tuhan, yang memiliki masa depan yang pasti di dalam Tuhan, dan Tuhan berkati di dalam pendidikan yang dia jalani. Berkati juga untuk suaminya di dalam pekerjaan yang ada Tuhan, agar supaya Tuhan melalui pekerjaan ini berkat Tuhan juga mengalir di tengah-tengah keluarga. Berikan roh takut akan Tuhan sehingga di dalam segala pekerjaan yang dikerjakan dia hanya memandang kepada Tuhan. Kami juga mendoakan untuk Bapak Matius di Holis dengan segala pergumulan sakit yang dialami, Tuhan menolong dan Tuhan melawat, karena kami percaya kuasa dan bilur-bilur-Mu itulah yang menjadi penyembuh bagi hamba-Mu Pak Matius di tengah-tengah segala pergumulan sakit penyakit yang dihadapi. Kami terus berdoa memberkati Tuhan keluarga Pak Matius, dan biarlah kasih setia Tuhan melingkupi dan menyertai hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga untuk Bapak Christina yang ada di Geger Kalong dengan semua pergumulan pasca stroke yang dialami, kami Tuhan terus memohon berkat dan anugerah Tuhan untuk memulihkan hamba-Mu ini sehingga dia boleh mengalami pemulihan. Bagian-bagian tubuhnya yang mengalami kelemahan, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau menjamah dan memberikan kesehatan sehingga Pak Kris boleh kembali pulih. Dan doa kami juga untuk anaknya Joakim, kiranya kasih setia Tuhan melawat anak-Mu ini sehingga Tuhan di tengah-tengah segala pergumulan yang mengalami cerebral palsy, kami terus berdoa anugerah Tuhan menjamah melawat anak ini dalam semua proses pemulihan, dalam semua proses terapi. Tuhan pakai untuk menjadi berkat untuk kesembuhan. Dan kami juga doakan pergumulan Pak Kris dalam penjualan rumah. Kami mohonkan Tuhan, Engkau buka jalan untuk setiap penjualan rumah. Tuhan berkati dan Tuhan buka jalan sehingga rumah-rumah yang ada ini Tuhan boleh terjual. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga doakan untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi untuk kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosis. Kami Tuhan percaya bahwa Tuhan, Engkau punya kuasa dan kesembuhan Tuhan, sehingga segala sakit penyakit kami, kami tahu ada di dalam kontrol Tuhan. Demikian juga apa yang sedang dialami oleh Ibu Sri Lestari, kami mohonkan anugerah dan kemurahan Tuhan untuk menopang dan melawat hamba-Mu ini sehingga Ibu Sri boleh mengalami pejamahan Tuhan dan boleh mengalami pemulihan di dalam segala pergumulan sakitnya. Berikan sukacita di tengah-tengah segala kelemahan, karena kami tahu dari sukacita Tuhan itulah Ibu Sri boleh melihat segala sesuatu dalam kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Selanjutnya kita akan mendoakan untuk pekerjaan-pekerjaan dan pendidikan ekonomi di tengah-tengah keluarga hari-hari ini. Kita akan doakan mereka yang sudah mengirimkan pokok doa ini. Mari kita satu dalam doa. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk Sharon, Sherlyn, dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka yang sedang mereka hadapi, dan juga di dalam kehidupan masa muda mereka untuk menggumuli tentang pasangan hidup. Kami serahkan juga semua di dalam kuasa Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah pemelihara hidup mereka. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik bagi Sharon dan Sherlyn. Tuhan yang paling tahu apa yang terbaik di dalam masa depan mereka. Sehingga segala sesuatu biarlah apa yang mereka letakkan di dalam tangan Tuhan, disitulah Tuhan mengulurkan tangan-Mu untuk menolong dan melawat mereka. Berkati Sharon dan Sherlyn di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga doakan Tuhan untuk Susan, Maureen, Keisha Angelina, Abed, Axel. Kami doakan Tuhan agar supaya di tengah-tengah segala pergumulan mereka mencari pekerjaan, di tengah-tengah pergumulan mereka mengupayakan pekerjaan, baik yang di Australia, di manapun mereka Tuhan mengupayakannya, kami mohon Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tuhan berikan yang terbaik bagi masa depan mereka. Apapun Tuhan, sekecil apapun yang mereka upayakan, Tuhan buka jalan. Karena kami tahu Tuhan, dalam pengharapan mereka kepada Tuhan, Tuhan juga yang akan menganugerahkan kepada mereka apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Demikian juga dengan pasangan hidup yang mereka gumuli, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang menjadi sumber jawaban dari apa yang menjadi harapan-harapan mereka. Doa kami naikkan juga untuk Bapak Wewei dalam kehidupannya Tuhan, untuk pasangan hidup setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Kami Tuhan berdoa karena kami tahu apa yang terbaik bagi Pak Wewei ada di dalam kehendak Tuhan. Dan Pak Wewei boleh menyerahkan semua itu ke di dalam kehendak-Mu, dan biarlah kehendak-Mu lah yang jadi di dalam semua kerinduan hatinya. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami hari ini Tuhan. Kami serahkan untuk para pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan, baik yang ada di tingkat pusat maupun ke daerah-daerah, bahkan di tingkat kelurahan RT/RW. Anugerah Tuhan, hikmat Tuhan, takut akan Tuhan menyertai mereka. Kami merindukan bangsa kami penuh dengan damai sejahtera. Dan mari Tuhan, Engkau lawat para pemimpin kami supaya memiliki hati yang takut akan Tuhan, memiliki hikmat Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami Tuhan dengan para pendengar suara indah yang Tuhan tambahkan satu tahun usia di dalam hidup mereka. Kami doakan ada Bapak Walman di Rancamas, dan kami doakan ada Ibu Ain di Batu Nunggal Indah. Hari ini di 1 September Tuhan berkati lagi mereka dengan usia yang bertambah. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan berikan sukacita di tengah-tengah semua anugerah Tuhan yang baru. Berikan kekuatan, kesehatan, dan keluarga mereka Tuhan berkati. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.

Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada di penghujung acara program Indah Bersama Tuhan secara live. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk para pendengar yang sudah dengan setia mengikuti program Indah Bersama Tuhan. Bagi para pendengar yang mengirimkan pokok-pokok doa setelah program ini berakhir, kami akan terus mendukung di dalam doa untuk setiap pergumulan saudara. Silakan saudara mengirimkan pokok-pokok doa kepada kami melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081-222-477-567 dengan format kebab pribadi saudara. Nanti setiap pokok doa yang masuk akan kami bawa di dalam doa. Suara Indah 92,1 FM, permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jikalau kita memiliki sumber sukacita sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menjadi bangsa yang membangun bangsa kita menjadi bangsa damai sejahtera dengan mengambil peran sebagai terus menjadi berkat. Terima kasih, saya Fabiola Yostein mengucapkan terima kasih untuk semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Kata berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membutuhkan Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.